Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sepada ya, di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Sabtu ini, teman Pro 2 pengawal weekend kamu ya. Semoga baik-baik aja, enjoy-enjoy aja, karena cuaca di pekan baru kali ini teman Pro 2 lumayan kelihatan bersahabat ya. Dan buat kamu yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 boleh banget, karena enak juga nih cuacanya buat keluar teman Pro 2 ya. Mungkin keluar buat jogging teman Pro 2, atau cuma sekedar jalan-jalan aja, main sepeda atau main skateboard kali teman Pro 2 ya, main sepatu roda, apapun deh yang mungkin ya bisa bikin kamu happy aja buat di luar ruangan kali ini teman Pro 2. Sambil didengerin sama lagu-lagu yang udah aku puterin dan aku pilihin ya buat kamu nanti teman Pro 2 di sepeda kali ini, nanti kita bakalan ada informasi juga buat kamu. Makanya tunin terus teman Pro 2, kali ini juga bakalan ada lagu ya dari Abdul, The Coffee Theory, Lagi-lagi Kamu buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Selamat pagi teman bro 2. Kalau ngomongin hidup sehat itu ya, banyak orang tuh mungkin langsung kepikiran harus ya olahraga yang berat kali teman bro 2, ya nge-gym gitu, ikut kelas olahraga, atau malah beli alat fitness sendiri yang mahal itu teman bro 2 ya. Padahal ada satu aktivitas yang sederhana, gratis dan bisa dilakuin siapa aja teman bro 2. Apalagi momentumnya yang sekarang gini ya, masih pagi-pagi, masih fresh banget, masih seger banget ini teman bro 2, buat kamu yang morning person dan bingung mau ngapain gitu ya. Ya, jalan kaki aja teman pro 2. Karena ya, jangan anggap itu remeh kebiasaan ini teman pro 2. Karena juga menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jalan kaki secara rutin termasuk aktivitas fisik yang efektif banget untuk ngebantu mencegah penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, sampai diabetes. Penyakit-penyakit berat teman pro 2. Nih, karena ya saat kita berjalan, jantung bekerja lebih optimal memompa darah ke seluruh tubuh. Lama-kelamaan otot jantung jadi lebih kuat, aliran darah lebih lancar, dan tubuh pun kerasa lebih bugar. Nah, jadi sebelum berangkat nih teman pro 2 ya, atau pagi hari ini ya, kalau kamu yang gabut nggak tahu mau ngapain gitu ya, mungkin bisa aja ya sempatin jalan kaki sebentar aja, karena langkah kecil hari ini tuh bisa jadi investasi kesehatan kamu teman pro 2 untuk masa depan. Lumayan ya.

0: kasih tuh. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dan teman pro 2, kalau kamu pengen jalan kaki ya di pagi hari ini teman pro 2, kamu tuh nggak perlu jalan kaki yang berjam-jamnya lamanya teman pro 2, karena WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit aja dalam seminggu. Nah kalau dibagi rata teman pro 2 cukup sekitar 30 menit sehari selama 5 hari aja. Bahkan kalau kamu baru mulai 10-15 menit dulu aja udah cukup teman pro 2 dan udah bagus juga ya, nanti tinggal ditambah aja secara bertahap. Asal konsisten aja teman pro 2, karena selain menjaga kesehatan jantung, jalan kaki itu juga ngebantu kontrol tekanan darah, menurunkan kolesterol jahat, jaga kadar gula darah tetap stabil, ngurangin resiko obesitas, sampai ngebantu ngurangin stres. Biar hasilnya lebih maksimal teman pro 2, gunakan aja sepatu yang nyaman ya, pakai sepatu yang nyaman ya, pilih rute yang aman, terus jalan dengan kecepatan sedang sampai agak cepat aja. Nah, gak harus olahraga khusus teman pro 2, kayak jalan-jalan aja kemana aja ya, kayak mau beli ke warung gitu ya, kalau deket bisa jalan gitu ya, keliling kompleks bisa jalan, terus kayak parkir kendaraan tuh sedikit lebih jauh aja gitu teman pro 2 biar bisa jalan gitu ya. Bisa juga, atau milih naik tangga dibanding lift juga udah termasuk aktivitas yang bermanfaat. Yang penting ada aktivitas fisiknya teman pro 2, itu bisa cukup banget buat ngejaga kesehatan kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Ada satu kebiasaan lagi teman berdua yang sering banget kita lakuin tanpa sadar ya, yaitu duduk terlalu lama. Dan menurut American Heart Association nih, terlalu lama duduk itu juga bisa ningkatin resiko penyakit jantung dan stroke teman berdua. Bahkan untuk orang yang rutin berolahraga juga ya. Jadi kalau pekerjaan atau kuliah tuh mengharuskan kita harus duduk berjam-jam, usahain aja ya bangun setiap 1 jam sekali untuk berjalan sebentar atau sekedar ngelakuin peregangan aja teman berdua. Karena ingat teman berdua, hidup sehat itu bukan soal olahraga yang berat, tapi ya soal konsisten untuk gerak setiap harinya. Harus ada gerak setiap harinya teman berdua, jangan mageran ya. Jalan kaki itu memang ya kelihatannya ya sederhana banget gitu ya, tapi kalau dilakuin rutin, manfaatnya itu luar biasa banget untuk kesehatan jantung, kebugaran tubuh, dan juga kualitas hidup kita di masa depan. Jadi mulai hari ini teman berdua, gak ada salahnya juga untuk ngelakuin investasi buat kesehatan jangka panjang.

Bro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Bro 2 masih di sepeda. Di spesial jam 8 kali ini teman Bro 2 di hari Sabtu ya, belum Minggu teman Bro 2. Di hari Sabtu teman Bro 2 ya, di awal bulan nih. Awal bulan kayaknya masih wangi-wangi banget kayaknya teman Bro 2 buat kamu. Ya yang mungkin ya gajiannya masih yang udah baru keluar nih teman Pro 2 ya di tanggal 1 ini. Pas banget ya, udah weekend tambah lagi awal bulan. Langsung ya pemborosan di awal bulan teman Pro 2. Tapi kalau bisa sih langsung dihemat-hemat aja teman Pro 2, karena ya tahu sendiri biar enggak boncos di akhir teman Pro 2, biar enggak habis di akhir gitu ya. Kalau kita nanti teman Pro 2 kita masih ada di sepeda special weekend buat kamu teman Pro 2 untuk menemani weekend kamu di hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Selamat pagi teman Bro 2. Ya, weekend aja ya. Wah, enggak kerasa teman Bro 2 tiba-tiba udah weekend lagi aja ya. Setelah mungkin 5 hari penuh kamu kerja, kuliah atau sekolah ya, rasanya tuh pengen banget rebahan seharian. Mungkin ada juga yang udah bikin daftar ya, daftar kulineran kali ya. Apa yang mau dimakan, apa yang mau dimasak nih besok pas weekend gitu ya, atau watchlist film ya, atau mungkin ya tempat yang pengen dituju sama keluarga ataupun pasangan kali ya. Tapi pernah nggak sih teman Bro 2 justru setelah weekend itu, setelah weekendnya selesai itu badan malah kerasa lebih capek. Senin datang itu bukannya kamu fresh ya makan, malah ya makin ngantuk ya, pegel-pegel, bahkan ya kamu tuh susah fokus. Tapi ternyata teman Bro 2 penyebabnya itu sering banget ya, bukan karena aktivitasnya yang terlalu banyak, tapi karena kita tuh lupa untuk ngejaga pola hidup selama weekend. Nah, pola hidup teman Bro 2 ini penting banget buat kita ya. Di pada spesial weekend kali ini kita teman Bro 2 bakalan ngobrol soal gimana caranya nikmatin hari libur ya, weekend kamu untuk 2 hari ini tanpa bikin tubuh tuh kayak ngerasa harus kayak beraktivitas lagi gitu ya. Karena weekend itu memang waktunya recharge teman Bro 2, tapi tetap juga harus pinter buat ngejaga keseimbangan. Jangan kecapean, jangan dipaksakan teman Bro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Tunin terus tetap di Bro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS?

0: es. Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Banyak orang tuh nganggap tuh nomor 2 hari libur itu namanya cheat day ya, nomor 2. Semua tuh kayak bisa aja dilakuin di hari weekend nomor 2. Makanan dicoba, minuman yang manis tuh minum terus gitu ya. Dan terus aktivitas fisik tuh hampir nggak ada ya, dipakai buat rebahan sampai sore nomor 2. Padahal tubuh ya juga tetap butuh perhatian ya, meskipun lagi santai gitu. Kalau misal lagi kulineran, coba aja ya nomor 2 pilih menu yang lebih seimbang aja. Misalnya makanan yang kayak protein, kayak ayam atau ikan gitu ya. Dan jangan lupa juga tetap banyak minum air putih biar tubuh itu nggak dehidrasi saat jalan-jalan nomor 2. Selain itu, coba aja sesekali ya ganti agenda weekend kamu yang nggak terus-terusan makan atau rebahan ya. Kali aja coba kayak piknik gitu nomor 2 ya, sama orang terdekat kamu, sama keluarga kali, sama sahabat atau sama partner kamu nomor 2 boleh juga. Jalan pagi di taman, ya, terus kayak ke museum atau ya cuman sekedar ya keliling-keliling aja kasih nomor 2. Aktivitas kayak gini tuh ya bikin badan tuh tetap bergerak sekaligus menyegarkan pikiran nomor 2. Ya refreshing aja ya, cari suasana baru yang belum sempat kamu lakuin waktu weekday. Intinya liburan itu bakalan tetap jalan, tapi tetap juga ya tubuh juga tetap harus dijaga teman-teman.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Rebahan sih memang nikmat ya teman pro 2, apalagi kalau cuaca lagi kayak gini nih, kayak sekarang teman pro 2 agak adem-adem dikit gitu, ya ada angin spoi-spoinya teman pro 2. Tapi kalau seharian cuma di tempat tidur, badan tuh justru bisa kerasa lebih lemes, lebih capek aja. Coba aja mulai pagi tuh dengan bangun ya sedikit lebih awal deh ya, sesekali gitu ya. Kalau nggak Sabtu ya minggunya aja, kalau nggak Minggu ya Sabtunya aja. Coba buat kamu yang mungkin belum terbiasa gitu ya. Terus sempetin aja buat bergerak, entah itu olahraga ringan, beres-beres kamar, atau ya jalan santai di sekitar rumah kamu aja gitu ya. Karena weekend yang set itu bukan berarti harus penuh aktivitas, yang penting tubuh kamu tuh ya at least ada geraknya gak sih teman pro 2 gitu ya. Makan tetap teratur, cukup minum gitu ya, dan juga punya waktu buat nikmatin momen bareng orang-orang terdekat kamu. Tapi kalau yang tinggalnya sendiri ya udah gak apa-apa, yang penting kamu ngelakuin itu untuk diri kamu sendiri teman pro 2. Nah, selamat menikmati weekend kamu ya teman pro 2. Recharge energi kamu juga, jaga kesehatan kamu, dan semoga Senin nanti ya bisa kembali beraktivitas dengan badan yang lebih seger dan juga pikiran yang lebih semangat. Karena liburan yang paling berkualitas adalah liburan yang bikin ya kita siap menghadapi minggu yang baru teman pro 2. Dan kalau gitu teman pro 2, nanti kita bakalan lanjut lagi ya teman pro 2 di Spada juga teman pro 2, di Special Iptek dan juga Digital.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Sabtu kali ini teman Pro 2 di jam 9 bakalan ada iptek dan juga digital teman Pro 2. Baru dengar ya teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngebahas seputar teknologi ya teman Pro 2 yang mungkin bisa jadikan ilmu baru buat kamu teman Pro 2 dan juga untuk mengawali pagi hari kamu. Akan tune in terus teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ngomongin soal teknologi ya nomor 2, sekarang ini kayak handphone tuh udah gak bisa dipisahin banget ya dari kita atau nomor 2. Apalagi mungkin handphone yang kamu pakai sekarang ini, ya kita tuh udah ngelakuin banyak hal dari situ tuh nomor 2. Kayak chatan, belajar, kerja, ya shopping kali ya, sampai bayar tuh semua pakai Kris gitu tuh nomor 2, pakai QR gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran apa yang bikin semua fitur itu bisa jalan teman Pro 2? Sistem operasinya itu apa sih gitunya? Ya, jawabannya adalah sistem operasi tadi itu nomor 2 atau operating system atau yang biasa disingkat sama OS. Ibaratnya sistem operasi itu adalah otak yang ngatur semua fungsi di smartphone kamu teman Pro 2. Mulai dari buka kamera, jalanin aplikasi, ngirim pesan, sampai juga mengakses internet. Tanpa sistem operasi, smartphone itu cuma jadi ya benda elektronik biasa aja gitu ya. Karena ya sistem operasi itu adalah jantungnya ya, bisa dibilang ya teman Pro 2. Nah, setiap merek pun itu punya sistem operasi yang beda dengan kelebihan dan juga karakternya masing-masing. Abis ini teman Pro 2 kita juga bakal ngebahas ya sistem operasi apa aja nih yang biasanya dipakai di smartphone teman Pro 2. Mungkin smartphone kamu jadi salah satunya yang di teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kalau ngomongin sistem operasi smartphone nomor 2, pasti yang paling banget sering kita dengar dan juga kita pakai itu adalah Android dan juga iOS ya nomor 2. Android itu dikembangkan oleh Google dan juga dipakai di banyak merek smartphone karena sifatnya itu lebih terbuka atau open source. Android juga ngasih banyak pilihan perangkat nomor 2, tampilan yang bisa dikustomisasi ya juga, serta jutaan aplikasi yang bisa di-download lewat Google Play Store. Sementara itu, iOS adalah sistem operasi buatan Apple yang cuman digunain di iPhone, iPad, dan juga iPod nomor 2. iOS itu juga dikenal ya punya sistem keamanan yang kuat, performa yang stabil, serta fitur-fitur seperti Siri, Face ID, dan juga Apple Pay. Nah, pembaruan sistemnya nomor 2 atau update sistemnya juga rutin, sehingga perangkat itu tetap aman dan juga nyaman banget buat dipakai gitu. Nah, jadi kalau Android itu ya unggulnya sih lebih ke fleksibilitas nomor 2. Kalau iOS itu lebih dikenal karena konsistensi dan juga keamanannya. Tinggal dipilih aja nomor 2 dengan kebutuhan kamu dan juga gaya penggunaan masing-masing aja. Untuk penggunaan sistem operasi mana yang paling cocok, mau Android atau iOS nomor 2, itu terserah kamu. Dan juga yang pasti ya, harganya juga beda-beda nomor 2. Dan juga iOS itu ya, kamu tahu sendiri teman bro 2, relatif mahal.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
2: Gak tau.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

Selain Android dan juga iOS, Tomam Pro 2 ternyata dunia smartphone juga pernah diramein sama sistem operasi lain ya, OS lain Tomam Pro 2. Ada yang namanya Windows Phone dari Microsoft yang sempat populer sekitar tahun 2010-an dengan tampilan Metro yang khas Tomam Pro 2. Tapi sayangnya pengembangnya itu dihentikan pada 2019 karena ya kalah bersaing. Terus ada MIMO OS yang dulu digunakan di beberapa perangkat Nokia. Dan sistem operasi ini tuh ngedukung layanan internet seperti email, browsing, dan juga pesan instan. Tapi akhirnya ya juga dihentikan ketika Nokia beralih ke platform lain. Sementara itu masih ada juga Tomam Pro 2 KaiOS. Sistem operasi yang ringan yang banyak banget dipakai sama ponsel yang sederhana Tomam Pro 2 ya. Tombol HP-HP tombol ya. Meski fiturnya terbatas, tapi KaiOS itu tetap bisa jalanin aplikasi kayak WhatsApp, Facebook, kamera, browser, dan juga music player. Nah, Tomam Pro 2. Sekarang nih Tomam Pro 2 udah bisa jawab kali ya kalau ditanya OS kamu apa, sistem operasi HP kamu apa gitu ya. Bisa dijawab antara Android atau iOS kali ya. Karena yang sekarang tuh yang paling populer itu sih Tomam Pro 2. Jadi Tomam Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini kita bakalan mesti lanjut lagi Tomam Pro 2 ya. Di jam 10 nanti kita bakalan ada di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request lagu. Tune in terus Tomam Pro 2. Kau yang

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama nomor Pro 2, Mandua Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan juga akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengusulan penghapusan bangunan yang rusak akibat musibah kebakaran dari daftar pencatatan barang milik negara atau BMN pada Jumat 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan aset agar data BMN yang tercatat secara administratif sesuai dengan kondisi real di lapangan. Seluruh proses pengusulan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, disertai kelengkapan dokumen administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset negara.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Man 1 Kepulauan Meranti. Dua peserta didiknya Muhammad Haikal dan Suci Amanda Nurhalima berhasil menembus top 3 Duta Generasi Berencana atau Genre Provinsi Riau tahun 2026 dan akan mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti pada Grand Final tingkat Provinsi Riau. Sebagai bentuk dukungan dan doa, keluarga besar Man 1 Kepulauan Meranti menggelar kegiatan doa bersama sekaligus pelepasan bagi kedua finalis pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan madrasah, dewan guru, tenaga pendidikan, serta seluruh peserta didik.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui layanan yang lebih inklusif. Salah satu fokus pada 2026 adalah memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di era digital. Melalui UPT, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Riau, berbagai layanan diberikan kepada pelaku usaha. Selain pendampingan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha, sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, BPOM, dan perizinan lainnya, pemerintah juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM disabilitas. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2, apa kabar teman terbaik kamu? Langsung aja teman Pro 2 udah masuk santai siang untuk pertama ini teman Pro 2. Di jam pertama teman Pro 2 seperti biasa, kayak biasa. Ini apalagi special weekend teman Pro 2, cocok banget ya. Buat kamu teman Pro 2, langsung aja di Pro 2 Hitlist di search aja lagu kesukaan kamu. Langsung aja typing-typing teman Pro 2 di WhatsApp boleh, atau di Instagram juga boleh teman Pro 2 di 08117600008. Maaf, agak ngeblank sama Pro 2 ya. Di WhatsApp di 08117600884 teman Pro 2, atau di Instagram di @pro2pku. Langsung aja teman Pro 2, aku tungguin, jangan lama-lama, sampai jam 12 aja.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kita ke informasi. Jadi makan ini?
2: Jadi dong.
1: Ayo dong.
2: Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

aku mulai bacain dulu teman pro 2 dari WhatsApp nih, udah ada spam chat nih, lebih banyak banget nih teman pro 2 ya. Weekend tapi tetap semangat, gak apa-apa teman pro 2. Kali ini yang pertama ada dari Mas Agung teman pro 2. Meskipun weekend tetap semangat buat request lagu di pro 2 hitlist Mas Agung ya. Wow, support banget. Salut ya teman pro 2. Dan ini katanya teman pro 2, assalamualaikum. Waalaikumsalam pro 2 hitlist, selamat siang semuanya. Mas Agung HD nih di Wadya Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Bruno Mars featuring Lady Gaga, Die With A Smile, atau Taylor Swift featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini katanya. Semangat terus ya untuk semuanya di hari Sabtu ini menjalankan aktivitasnya. Semangat. Wah, tuh teman Pro 2 dikasih semangat dari Mas Agung langsung ya. Meskipun weekend, meskipun Sabtu, meskipun lagi santai-santai ya, harus tetap semangat kata Mas Agung ya. Jangan lupa sarapan nih, aku tambahin Mas Agung ya. Dan ini dia, terima kasih Mas Gibran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masukin yang pertama deh ya Mas Agung ya. Boleh nih, Bruno Mars ya, yang featuring Lady Gaga, Die With A Smile, karena pernah nge-booming banget ya kemarin Mas Agung ya. Oke, kita masukin itu. Dan makasih buat Mas Agung udah requestnya. Terus aku bacain lagi ya teman pro 2 dari, aduh gak ada lagi namanya teman pro 2 ya, di WhatsApp teman pro 2 ya, katanya mau request lagu teman pro 2 dari Hindia, Everything You Are. Oke, cukup membuat semangat teman pro 2. Ada lagi satu lagi ya mau request lagu nih, katanya dari Ilham nih teman pro 2, dari Panam maksudnya teman pro 2 ya. Ini mau request lagu kak, selamat siang katanya di pro 2 hitlist, mau request lagu Raim Laude yang Ikhro dong, cocok banget buat siang-siang hari ini yang sangat menenangkan katanya. Waduh, boleh banget. Tiga lagu dulu teman pro 2 ini buat kamu ya, dan buat kamu yang masih mau request boleh banget. Aku tungguin teman pro 2 sampai jam 11 nanti ya. Kalau gitu ini dia teman pro 2, Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Percaya gak? Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengar

0: sukanya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Temam Pro 2, kita akhiri dulu kali ya Temam Pro 2 ya, perjumpaan kita pada siang hari ini Temam Pro 2. Aku pamit dulu dari ruang dengan kamu Temam Pro 2, tapi untuk Pro 2 Hitlist masih ada Temam Pro 2 open banget sampai jam 12 siang nanti ya. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja nanti Temam Pro 2, karena ada Tifa Temam Pro 2 bakal nemenin kamu sampai di sore ceria di jam 6. Wow, full banget Temam Pro 2 sampai 7 jam ya, semoga semangat terus Tifa. Oke, Temam Pro 2, kalau gitu aku mau ucapin thank you Temam Pro 2 buat kamu yang udah request-request di siang hari ini. Thank you juga udah nemenin dan juga bantu request, bantu dengerin, bantu nemenin aku Temam Pro 2. Kalau gitu, aku pamit dari ruang dengan kamu Temam Pro 2. See you next time and bye-bye.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Sudah jam 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktunya Tifa harus hadir di ruang dengar kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Pasti dengan ragam lagu-lagu dan juga program yang akan menemani weekend kamu. Wah, ini kayaknya bertepatan pula dengan tanggal 1 Agustus. Kita sudah memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya teman Pro 2. So, di hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Pastinya buat kamu yang belum sempat request, karena masih ada program Pro 2 Hitlist teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang ini. Monggo langsung aja diketik lagu favorit kamu berserta penyanyinya yang akan kita putarkan di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang ini teman Pro 2. Tadi kayaknya Gibran udah ini ya, satu jam ke belakang dari jam 10 sampai dengan jam 11 sudah ada Gibran. Dan di siang hari ini Tifa mau bacain dulu beberapa request dari kamu teman Pro 2. Ini ada dari, kita bacain dulu, ada dari Nabila.apsar ini. Katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira. Pas banget ya, emang bener-bener udah di ujung minggu banget. Tapi ini masih di awal bulan. Yang happy karena baru aja gajian. Mana suaranya nih. Terus next ada juga Hasiska.Hashim. Katanya juga sama, katanya pengen request lagunya Mesahira Di Ujung Minggu ya kak. Terima kasih. Oke, nanti kita puterin. Kila juga katanya pengen dengerin lagunya Mesahira juga. Terus ada Maria L, katanya mau request lagunya dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Dan ada juga nih yang Rindu underscore Sawi, katanya mau request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Kayaknya tiga lagu ini dulu kali ya yang kita puterin buat kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Atau bisa langsung menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760884. Ini dia Mesahira Di Ujung Minggu. Enjoy!

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Teman Pro 2, masih bareng Tifa dan Tifa mau bacain dulu request dari kamu. Dari WhatsApp ini ada, hai kak, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Ini aku Ninda di Bandung. Ninda, kayaknya kamu juga udah dengerin deh ya tadi, Sumpah Mati dari Selena yang udah kita puterin. Sama-sama sudah kita nikmati bersama tadi ya, sebelum dari si lagunya Liodra yang pura-pura. Next, next, next. Kita mau puterin satu lagu dari NPD dengan Lupain Aku Please. Oke, baik. Lupain Aku Please. Ya, benar-benar the real NPD ya. New pusat dunia maksudnya, teman Pro 2. ciri khas banget lagu-lagu mereka yang emang self love-nya tinggi banget. So, nanti bakal kita puterin lagu yang judulnya Lupain Aku Please. Dan next, ada yang request dari Bella. Katanya mau request lagunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Terus, next lagi ada Sabrina. Sabrina di Harapan Raya, katanya Sabrina mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Oh wow, oke, baik. Karena tadi tiga lagu yang pertama tadi cewek semua. Kita kayaknya nih penyanyi cowok semua nih yang bakal kita puterin. Enggak deh, Lomba Sihir kan ada vokalis ada perempuan juga ya. Yaudah, tiga lagu deh dulu buat kalian teman Pro 2 di weekend kali ini. Sembari kalian lagi jalan-jalan naik mobil, jalan-jalan dengan mobil baruku. Ayo, siapa yang gitu? Yaudah deh, kita puterin dulu buat kamu teman Pro 2. So, buat kamu yang belum request, masih ada waktu kayak setengah jam lagi buat request lagu favorit kamu. Bisa lewat WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 PKU.
1: Sayang, usah PKU.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?

Dan ada beberapa yang paling banyak nih. Tadi Selena Grace sudah kita puterin. Terus ada juga Nabila Takiyah, Cegil Kak. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan masih banyak lagi di bawah. Oke, nanti kita puterin yang Nabila Takiyah, Cegil. Terus juga ada dari Puji Lestari 1083, katanya mau request lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, nanti kita puterin ya dua lagu itu buat kamu teman Pro 2. Terus ada juga Andre katanya mau request lagunya Cortis Red Red Kak. Oke, kita bakal puterin buat kamu deh satu lagu ini ya. Bonus buat kamu teman Pro 2. So masih ada waktu gak ya? Boleh deh buat kamu yang belum request lanjut aja lewat WhatsApp ya. Nanti kita bacain yang dari WhatsApp teman Pro 2. So tiga lagu ini ada Cegil, Jagat Rasa dan Red Red. Enjoy.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Dan kali ini Tifa mau puterin 3 lagu requestan dari teman Produa yang request lewat WhatsApp nih, teman Produa. Mau puterin lagu dari Bruno Mars yang Risk It All. FYI, lagu ini dirilis bulan Februari tahun ini, teman Produa. Terus juga di bulan sebelumnya, di bulan Januari, ada yang rilis juga, yakni lagunya Now featuring Ari Lesmana yang sesi potret ya, teman Produa. Kita bakal puterin setelah lagunya Risk It All-nya Bruno Mars. Dan next, terakhir kita mau puterin yang di bulan Juni akhir rilis, ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau, teman Produa. 3 lagu ini cukup ya buat menemani kamu di siang hari ini, teman Produa, untuk di Produa Hitlist sebelum kita nanti masuk di Muda Kreatif pastinya. Dan thank you banget buat kamu yang udah request dari jam 10 tadi sampai dengan jam 12 siang ini. So, kalau kamu mau request lagi yang belum diputerin lagunya, masih ada esok hari kok. Kita masih ada terus nih untuk program Produa Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi jangan khawatir, kamu request aja terus sama Produa lewat Instagram ataupun WhatsAppnya Produa Pekanbaru. Ini dia Bruno Mars, Risk It All.

Nomor 2, kita masuk lagi di program selanjutnya. Dan kita udah masuk di program Muda Kreatif. Informasi dari dunia bisnis, usaha, dan juga dari dunia kreatif yang bisa dilakukan oleh Gen Z bakal kita share ke kamu ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu hal yang sangat dibutuhkan banget buat event-event tertentu. Kalau misalnya kamu lagi ada event wisuda atau mau nonton konser tapi pengen tampilan yang berbeda dan lebih cantik, nah pastinya kita bakal ngobrolin soal makeup artist. Ini dibutuhkan banget buat ya seenggaknya bisa membuat wajah kita better lah ya di kamera. Dan pastinya juga teman Pro 2 usahanya satu ini kan memang diperlukan banyak sekali skill ya. Dari mulai skill untuk merias, kemudian juga mungkin ada yang double bisa juga ambil fotonya sendiri gitu. Dan pastinya juga untuk portofolio kita sendiri ya teman Pro 2. Dan sebenarnya awalnya buat kamu yang mungkin menggeluti dunia MUA ini, itu awalnya emang membutuhkan portofolio gitu ya. Mungkin dari teman kamu yang wisuda, teman kamu yang pre-wedding, photoshoot, sampai bridal, semuanya juga awalnya itu dari portofolio kecil dulu ya. Dan yep, itu juga yang ngebuat profesi makeup artist atau MUA ini juga bisa jadi salah satu peluang yang bisa kamu gunakan, apalagi kalau kamu masih kuliah. Kalau udah dimulai dari kuliah, skill kamu tuh masih bisa terasa. Mungkin kamu bisa coba-coba dengan makeupin teman kamu. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, ini juga bisa menjanjikan di industri kreatif. Karena kan kebutuhan jasa MUA tuh nggak bakal pernah surut ya. Apalagi nggak cuma muncul saat musim pernikahan. Bahkan even kalau ada acara formal sekalipun, ada orang yang nggak sempet untuk makeup sendiri, akhirnya panggil MUA. Apalagi kalau lagi pesta ulang tahun, datang ke kondangan, sesimpel pemotretan ya, ini juga bisa untuk digunakan jasa MUA tersebut. Tapi ya jangan salah teman Pro 2, dari laman Mekari Jurnal nih ya, dimana menjadi MUA ini juga bukan cuma sekedar koleksi makeup yang mahal, tapi ternyata ini tuh juga dimulai dari yang paling penting, yakni adalah yang tadi pertama kali kita bahas adalah skillnya. Karena semakin sering kita latihan, itu semakin terasa kemampuan untuk ngebaca bentuk wajah klien, warna kulitnya, sampai tren makeup yang terus berubah dan berkembang gitu, sesuai dengan keinginan dari klien. Tapi kalau kamu punya passion sih ya jangan ragu deh, karena kalau udah belajar, pasti kalau ditekuni makin hari ya, who knows, hobi yang selama ini kamu jalani, itu juga bawa kamu ke cuan yang lebih besar lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tema Umroh 2 pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya untuk muda kreatif tentang MUA. Tapi kayaknya kalau kamu punya opini sendiri ataupun juga punya pandangan terhadap MUA, kira-kira MUA mana nih rekomendasi kamu yang ada di Pekanbaru? Mungkin kamu boleh share ke Tifa di WhatsApp kita di 0811-7600-884. Atau kamu pernah punya pengalaman unik nggak waktu kamu lagi pakai jasa MUA? Boleh banget kamu share cerita kamu di WhatsApp kita di 0811-7600-884, teman Pro 2. Dan sesaat lagi akan kita masuk ke program ataupun juga akan kita ikuti ruang religi teman Pro 2 untuk hari ini, di mana akan kita dengarkan pengajian surah Ibrahim ayat 35 hingga 39, dan nanti juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. So enjoy talk by Caldera.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Lanjut lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi ada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Dan Teman Pro 2, kalau dulu ya nih, promosi MUA ini tuh banyak mengendalkan dari mulut ke mulut. Tapi sekarang ceritanya tuh udah beda banget ya. Apalagi di era media sosial setelah COVID, semuanya udah beralih ke digital. Mulai dari Instagram, TikTok, bahkan Thread, ini udah jadi etalase bisnis yang paling ampuh ya. Jadi setiap kali selesai ngerias klien, itu tuh seringkali dijadikan portofolio gitu. Dan pastinya of course dengan izin dari si klien ya, dengan pastinya dengan izin dari klien untuk bisa upload dari hasil karya MUA tersebut. Nah dari sini portofolio udah mulai terbentuk dan calon pelanggan ini biasanya bakal ngelihat hasil karya kita dulu nih sebelum memutuskan buat booking. Apalagi kalau kamu bisa berbagai macam style makeup untuk diaplikasikan ke wajah dan pastinya ditentukan untuk bisa di makeup ke klien kamu ya Teman Pro 2. Dan emang kolaborasi antara wedding organizer, photographer, studio foto, bahkan sampai penyedia busana, ini tuh juga bisa ngebuka peluang mendapatkan klien tanpa harus mencari sendiri. Kayak misalnya ada wedding organizer yang juga mencantumkan di tag juga si MUA-nya, MC-nya dan lain sebagainya Teman Pro 2. Dan jadi gak kalah penting untuk bisa bersosialisasi dan juga untuk bisa deketin deh sama teman-teman yang ada di area wedding tersebut ya Teman Pro 2. Tapi yang gak kalah penting adalah dari peralatan yang dipersiapkan dengan baik. Karena kan setiap klien punya jenis kulit dan juga kebutuhan yang beda-beda ya. So seorang MUA ini perlu banget punya perlengkapan yang lengkap sekaligus higienis biar hasil makeupnya maksimal dan juga pelanggan merasa nyaman.

0: Pro2, teman terbaik kamu.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
3: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
4: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
5: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
6: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.
6: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
5: teman terbaik kamu.

Dari obrolan kita di siang hari ini tentang dunia MUA ataupun makeup artist yang emang udah banyak banget ya yang menggeluti dunia ini, teman Pro 2. Semoga bisa tambah insight kamu lagi dan makin banyak juga orang yang aware ternyata emang kalau di dunia MUA itu adalah jasa ya yang dijual gitu, teman Pro 2. Oke deh, kita cukupkan dulu. Next, dari jam 1 sampai dengan jam 2 kita lanjut lagi di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. So stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

sudah masuk di program Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan dipasar ke kamu ya. Yang hobi sepak bola, sini merapat dulu deh. Karena Tifa mau informasiin, kemarin sore ini ada momen seru teman Pro 2, di mana tim RRI Pekanbaru nih turun ke lapangan buat main mini soccer bareng teman-teman dari TVRI Riau di lapangan mini soccer AB6 Kompleks Studio TVRI Riau. Ya walaupun namanya pertandingan, vibesnya tuh ternyata jauh banget dari kata tegang ya. Dimana yang ada tuh penuh tawa, saling support dan pastinya adanya sportivitas. Seru-seruan bareng sambil olahraga di sore hari sekaligus jadi kesempatan buat makin akrab ya sesama insan penyiaran di Provinsi Riau ini. Karena kan TVRI dan RRI tuh berasa kakak adik gak sih? Dan yang gak kalah keren nih ya, tim RRI Pekanbaru juga tampil perdana dengan jersey barunya. Aduh-aduh, pada sombong banget nih ya, baru dapetin jersey. Tadi tiba juga baru kepo ini di Instagram mereka, kayaknya emang keren ya dengan outfit biru yang nyentriknya itu. Akhirnya membawa tim juga lebih happy gitu pakai baju baru. Tapi ya walaupun pakai baju baru ternyata tidak menjamin gitu. Karena kemenangan ini ternyata berhasil diamankan oleh TVRI Riau. Tapi ya balik lagi, yang penting itu bukan cuma soal skor akhirnya aja ya, tapi kan emang ya namanya pertandingan persahabatan ya. Jadi momen kebersamaan dan silaturahminya itu tuh yang dicari. Tapi kata salah satu pemain nih ya, teman Pro 2 dari laman rri.co.id, ini rencananya pertandingan persahabatan ini juga bakal digelar rutin setiap bulannya. So, semoga makin banyak ya kolaborasi positif, makin kompak dan tentunya makin banyak energi positif yang bisa dibawa oleh para pemain ini gitu. Tapi ya tentunya kerjasama ini bukan di lapangan aja, atau persahabatan ini bukan cuma di lapangan futsal aja ya, tapi juga bisa menemani teman Pro 2 lewat udara pastinya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tuh, minjam 100, Bang.
2: Minjam-minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
1: Oh, Mak, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
2: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Next, nomor 2 informasi dari dunia olahraga tenis bakal Tifa share ke kamu, di mana kabar membanggakan datang ya dari petenis ganda putri Indonesia Aldila Suciadi yang sukses melangkah ke babak final turnamen WTA 500 Mubadala DC Open yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Dan bersama pasangannya pastinya ada Erin Rotlife, Aldila tampil luar biasa dengan kemenangan telak 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di babak semifinal. Padahal mereka ini benar-benar dominan ya dari awal teman pro 2 bahkan sampai akhir pertandingan. Keren banget. Dan sementara itu satu wakil Indonesia lainnya ada Janice Chen harus mengakhiri perjuangannya di semifinal setelah menjalani pertandingan sengit hingga super tie break. Hasil ini juga ngebuat harapan terciptanya final sesama petenis Indonesia ya belum bisa terwujud. Dari partai final nanti nih, Aldila dan Erin Rotlife bakal menghadapi pasangan Andrea Klepak dan Makoto Ninomiya dalam perebutan gelar yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam ini ataupun juga ya malam ini banget teman pro 2. Semoga Aldila bisa ngebawa pulang gelar juara dan balik lagi mengharumkan nama Indonesia di pentas tenis dunia pastinya. Semangat terus Aldila. Dan pastinya juga teman pro 2, kamu bisa baca informasi ini lagi of course di laman rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama Pro 2, kita beralih ke kabar dunia olahraga dari voli ya, di mana tim nasional bola voli putri Indonesia ini harus mengakui keunggulan dari Thailand pada laga pembuka CV Cup 2026 yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, Sama Pro 2. Garuda Pertiwi ini kalah dengan skor 1-3 ya. Ya walaupun begitu, perjuangan tim Indonesia juga harus kita apresiasi teman Pro 2, terutama waktu berhasil merebut set kedua lewat duel sengit yang berakhir dengan skor 3-4-3-2. Tapi sayangnya Thailand ini bisa kembali menguasai permainan dan mengamankan 2 set berikutnya. Tentunya hasil ini jadi bahan evaluasi juga ya bagi tim pelatih, di mana juga fokus utama saat ini juga memperbaiki beberapa kelemahan sekaligus menjaga kondisi fisik dan juga mental para pemain jelang pertandingan berikutnya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia ini juga akan menghadapi tuan rumah Vietnam. Dan yep, dan semoga dari pertandingan ini juga Garuda Pertiwi bisa bangkit, tampil lebih solid dan juga meraih hasil yang lebih baik lagi di laga selanjutnya teman Pro 2. Kita terus dukung pokoknya perjuangan tim Indonesia ya. Dan kamu bisa baca informasi ini kembali di laman rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: More than music.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, persiapan Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 terus dimatangkan. Chef de Mission atau CDM tim Indonesia Todo Tua Pasar Ibu baru aja melaksanakan kunjungan ke sejumlah pemusatan latihan atlet di Jawa Timur. Dan dalam visitasi tersebut nih, tim CDM meninjau latihan atlet BMX racing di Banyuwangi, triathlon di Situbondo, serta anggar dan basket di Putri ya, di Surabaya. Yang tujuannya buat memastikan kalau persiapan berjalan maksimal baik dari sisi teknis ataupun non-teknis. Ya, selain ngelihat langsung perkembangan latihan para atlet, tim CDM juga memastikan berbagai kebutuhan kayak transportasi, akomodasi, sampai administrasi bisa terpenuhi dengan baik. Harapannya, ya of course, para atlet bisa fokus berlatih tanpa harus memikirkan hal-hal di luar pertandingan. Tentunya visitasi ini juga akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya sebagai bentuk dukungan penuh bagi seluruh cabang olahraga. Ya teman Pro 2, kita doakan ya, semoga semua persiapan berjalan lancar dan kontingen Indonesia ini bisa ngebawa pulang prestasi terbaik di Asian Games Aichi Nagoya 2026. So teman Pro 2, sudah pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia olahraga udah Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu masih mau dapetin informasi olahraga lainnya, silahkan aja langsung klik rri.co.id. Di kanal ada olahraga ya di sana. Jadi kamu bisa mendapatkan informasi olahraga lainnya. Ada sepak bola juga, terus ada tenis juga, badminton, pokoknya banyak deh informasi di laman rri.co.id. Dan thank you banget teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk Sportpedia hari ini. Next day juga bakalan ada, pastinya dari jam 1 sampai dengan jam 2. Dan selanjutnya kita bakal lanjut lagi di Top 20 Indo Lokal dan Top 20 Barat Lokal. Tapi nanti kamu bersama dengan Nadia ya. So stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

di single hits Indonesia, teman Pradua. Lagu yang sering banget kamu request di program Pradua Hit List. Salah satunya ini ada Liodre dengan Pura-Pura. Ini memang pada bulan itu memang luar biasa banget yang request single milik Liodre dengan Pura-Pura. Yang dirilisnya di bulan April, yang pasti menambah daftar panjang karya hits sang penyanyi jebolan dari Indonesian Idol ini, teman Pradua. Tentunya dalam proyek musiknya yang satu ini, Liodre itu berkolaborasi dengan musisi ternama yaitu Anmesh Kamaleng yang bertindak sebagai penulis lagu sekaligus komposernya. Tapi juga menarik nih, teman Pradua, Anmesh juga memegang peran krusial di balik layar sebagai produser musik dan juga pengisi vokal latar atau juga backing vokalnya untuk memperkuat harmoni di lagu Pura-Pura. Tentunya dengan lagu ini juga Liodre itu ingin sekali menyampaikan pesan yang cukup mendalam ya untuk para penggemarnya dan juga pendengarnya agar memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi sehat. Kalau anak muda bilang sih sekarang namanya toxic relationship ya. Dan dia juga menekankan bahwa kejujuran terhadap perasaan sendiri juga jauh lebih baik daripada bertahan dalam kebohongan walaupun nih kenyataannya terasa pahit, teman Pradua. Oke, kita kembali ke single hits lainnya. Dan kali ini memang cukup berbeda. Yang pastinya awalnya tuh iseng-iseng ngeluarin single nih, teman Pradua. Terus akhirnya viral. Lalu mereka akhirnya ketagihan untuk mengeluarkan single. Salah satunya adalah single kedua mereka, I Love You But You Lebih Love Me. Judulnya lumayan ya untuk apa namanya disebutin itu agak rancu kayaknya. Jadi ini nomor 2, NPD atau juga New Pusat Dunia yang mengumumkan perilisan single keduanya itu pada bulan Mei. Dan sebelumnya tuh yang Sempurnanya Aku yang sempat viral duluan itu nomor 2. Dan tentunya NPD juga sangat berterima kasih lah kepada penggemar, katanya sebagai bentuk cinta yang mereka buat untuk merespon dari dukungan dari para fansnya. Jadi dirilislah I Love You But You Lebih Love Me ya. Dan ini juga lucu banget, NPD juga turut menggandeng sejumlah teman dan pasangan mereka untuk tampil di video klipnya. Dan beberapa nama yang terlibat diantaranya ada Reza Candika, Vita Anggriani, Adit Erwanda, Sonia Dara, Givina, Sanara, Kintara, Arvino, dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya banyak banget. Ini dia single milik NPD, teman Pradua, dengan I Love You But You Lebih Love Me.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Musik Sheila on Seven dengan Sederhana. Jadi Sederhana ini adalah salah satu dari 4 lagu mereka di era sekarang nih teman Pradua. Wah, kayaknya sudah banyak melampaui era ya untuk Sheila on Seven sendiri. Dulu awalnya sudah ada memori baik nih teman Pradua, sekarang Sederhana. Jadi masih ada 2 lagu lagi nih yang siap-siap akan kamu dengarkan teman Pradua. Jadi lagu ini digarap oleh Eros Chandra dan disempurnakan oleh 2 personil Sheila on Seven, siapa lagi kalau bukan Duta dan juga Adam. Jadi kata Sederhana ini juga muncul dari refleksi diri band Sheila on Seven yang merasa bisa menjalani kehidupan dengan kesederhanaan. Ih bener banget lagi ya, terus jarang ke-expose gitu ya. Jadi memang untuk pengerjaan Sederhana ini sama ceritanya dengan Memori Baik dan 2 lagu selanjutnya nanti, yaitu digarap di Jepang, tapi lagu ini akhirnya dirilis dengan versi rekaman dan juga mixing masternya di Jogja sama-sama Jesse sebenarnya. Dan menurut Duta sih masalah ini nggak hanya di kalangan anak muda untuk kata Sederhana ini ya, mereka juga sebagai band lama juga sering dan pernah merasakan hal-hal produksi yang memang luar biasa lah untuk effortnya sendiri. Kalau rencananya di mana, ternyata di realisasinya di mana gitu. Jadi lagu Sederhana ini punya vibes yang berbeda dengan Memori Baik kalau lagu mereka yang dirilis di tahun 2024. Jadi katanya sih memang sengaja nih teman Pradua, karena Sheila on Seven ini juga pengen banget ngajak keseruan dengan warna musik yang beda-beda. Jadi pastinya kamu punya kesan tersendiri dari singlenya Memori Baik Sederhana, dan kita tunggu aja nih untuk lagu selanjutnya milik Sheila on Seven yang 2 yang bakal dirilis ya. Oke, berikutnya ada singlenya Kalop J nih teman Pradua, yang resmi merilis single barunya pada bulan lalu. Jadi pastinya ini agak sedikit berbeda sih dengan karya-karya milik Kalop J nih teman Pradua. Dan untuk single kali ini adalah Gerilya Cinta yang terbilang cukup unik, karena Kalop sendiri juga menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh perlahan dan diam-diam menyusup ke dalam hati. Terus juga kembali berkolaborasi dengan Bela Negara AB sebagai produser, dan dia ingin menghadirkan cerita cinta yang ringan dan juga cukup sederhana. Seperti apa sih? Ini dia, ada Gerilya Cinta dari Kalop J.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
4: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

single milik Anji nih teman Pradua. Yang kabarnya sih dia melepaskan single terbarunya ini dengan judul Dia nih teman Pradua. Jadi benar-benar kayak mau kasih pesan nih untuk teman Pradua dengan single terbarunya. Jadi yang pasti nih teman Pradua, Anji yang memang sudah melepaskan diri dari format band dan sudah lama juga berkarir solo di dunia musik. Dan sampai saat ini menunjukkan keseriusannya dengan merilis beberapa single seperti yang kamu dengarkan. Jadi mantan frontman Drive Band ini juga menjelaskan kalau lirik dengan tema positivity ini lebih dia utamakan lah ya dalam setiap lagunya. Dan untuk itu dia melakukan membuat beberapa single yang penuh makna, yang ingin memberikan kesan lebih positif nih teman Pradua. Jadi tidak hanya sekedar patah hati, tidak sekedar hanya cerita putus asa, tapi juga ingin memberi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan hidup tentunya. Nih, dia pun mempromosikan lagu Dia ini dengan cara yang berbeda juga dari yang biasanya. Jadi selain memanfaatkan platform sosial media yang ada, dia juga tidak memberikan banyak teaser lagu barunya, baik secara audio maupun juga visual. Nah, karena itulah dia juga sudah memiliki ekspektasi sendiri terhadap setiap pendengar lagunya. Jadi Anji ingin orang-orang diam, merenung, dan langsung jatuh cinta dengan orang-orang terdekatnya begitu dengerin lagu terbarunya, yaitu Dia. Gimana teman Pradua, sudah masuk ke dalam list kamu untuk singlenya Anji dengan Kau Ini, Dia? Dan yang pasti bisa membawa kamu ke dalam suasana yang pastinya suasana yang apa ya, penuh romansa juga lah ya. Oke deh, sekian dulu Nada temani kamu teman Pradua karena sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hits Indonesia yang sudah Nada hadirkan untuk kamu dan juga sering banget kamu request di program Pradua Hitlist. Jadi jangan sungkan untuk selalu request lagu-lagu karya Indonesia, musisi Indonesia nih teman Pradua, untuk meramaikan list kamu atau juga menemani hari-hari kamu. Seperti single ini juga banyak banget yang request, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Nah, lagu ini enak banget nih teman Pradua untuk menemani kamu di akhir pekan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

Oke, tunggu berdua, kita buka di awal perjumpaan kita untuk single hits mancanegara. Ini ada peraih Grammy Awards Jack White, ini teman berdua yang menghadirkan karya melalui album studio ketujuhnya bertajuk Frozen Charlotte, ini teman berdua. Jadi album ini resmi dirilis melalui Third Man Records dan sekarang sudah tersedia di berbagai platform musik digital tentunya. Sekaligus juga hadir dalam format fisik seperti CD, kaset vinil, hitam standar pun juga ada. Sampai sejumlah vinil edisi terbatas ya. Jadi Frozen Charlotte ini juga menghadirkan 13 lagu baru dengan karakter musikal yang cukup beragam. Jadi sebagai penutup juga Jack White ini memilih lagunya Neighbors Blues yang sekaligus juga dirilis sebagai single terbaru. Dan tentu kamu bisa mendengarkannya selain di Pro2, kamu juga bisa dengar di seluruh platform streaming digital. Sebelumnya juga ada album yang dirilis secara penuh. Jack White juga lebih dulu memperkenalkan Frozen Charlotte-nya melalui single Dollar Bill. Dan lagu ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai media musik internasional termasuk Rolling Stone, ini teman Pro2. Jadi menjelang perilisan album, Jack White juga menghadirkan serial daring bertajuk Third Man Release Lab. Jadi program yang terdiri dari 2 episode ini juga memberikan kesempatan kepada penggemar untuk melihat lebih dekat proses kreatif di balik strategi perilisan albumnya yaitu Third Man Records ya. Jadi serial ini juga menghadirkan sejumlah petunjuk mengenai Frozen Charlotte yang mulai dari visual bergaya glitch. Kemudian muncul juga karakter Frozen Charlotte-nya sendiri sampai cuplikan perdana dari lagunya Dollar Bill. Jadi langkah ini juga menjadi bagian dari pendekatan kreatif Jack White dalam membangun antusiasme penggemarnya menjelang peluncuran album terbarunya nih teman Pro2. Oke, dan ada hadirkan lagu-lagu single hits mancanegara untuk kamu teman Pro2. Seperti yang satu ini juga ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Agita nomor 2 ini dia, grup musik rock legendaris asal Inggris ada Muse yang kembali menggebrak panggung musik internasional dengan meluncurkan album studio ke-10 mereka. Jadi karya terbaru yang diberi judul The Wow Signal nih teman Predua juga resmi mengudara global dengan menyajikan eksplorasi sonic yang sangat luar biasa banget. Jadi melalui aransemen yang cukup berani, band peraih Grammy Awards ini juga mengajak kamu teman Predua untuk menyelami dunia penuh distorsi. Jadi album ini juga berfokus pada tema komunikasi kosmis ya, kecemasan terhadap perkembangan teknologi dan juga pencarian makna hidup manusia modern. Tentunya mereka juga merangkum kegelisahan eksistensial ini ke dalam 10 nomor lagu yang sinematik, dan pendekatan produksi kali ini juga terasa jauh lebih megah dibandingkan rilisan mereka terlebih dahulu. Tentu ini juga menjadi apa ya namanya ya, satu single yang luar biasa karena juga berkolaborasi dengan Ellie Goulding nih teman Predua. Di single yang kamu dengarkan ada Hush ya. Yeah. Jadi proses penggarapan albumnya sendiri juga turut mengelibatkan tangan dingin produser ternama yang pasti juga sangat akrab dengan genre rock modern, yaitu Dan Lancaster ya. Dan tidak itu saja teman Predua, jadi kemegahan aransemen instrumen dalam album ini juga semakin diperkuat berkat kontribusi yang cukup magis lah ya dalam London Metropolitan Orchestra yang ada di lagu yang kamu dengarkan ini. Oke deh, sepertinya ini juga merupakan kembalinya band-band legendaris nih teman Predua. Setelah ada Muse, U2 juga ngeluarin single terbaru mereka yaitu Street of Dreams yang dirilisnya tepat di bulan Juli nih teman Predua.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Closer yang kolaborasinya bareng Hayley Williams nih teman Pradua. Jadi ini memang sekarang sudah bermunculan ya untuk penyanyi yang benar-benar punya eranya, dan kali ini juga berkolaborasi atau juga menggaet musisi yang juga sampai saat ini masih eksistensi seperti Hayley sendiri, teman Pradua Hayley Williams ya. Dan untuk The Linda, Linda sendiri ini juga mengeluarkan single dari albumnya Gotta Get Out. Dan yang pasti bersama dengan pengumuman album mereka juga merilis single terbarunya. Dan menurut personil dari The Linda, Linda sendiri, lagu ini mengangkat perasaan kehilangan kendali atas waktu dan juga menyaksikan diri sendiri bertambah dewasa dari kejauhan itu, teman Pradua. Jadi kayak sudah melihat, wah ternyata aku sudah sejauh ini gitu ya. Jadi mereka juga mengakui bahwa kolaborasi dengan Hayley Williams juga sangat istimewa karena sudah mengidolakan vokalis Paramore ini sudah lama banget, bertahun-tahun lalu, dan melihatnya sebagai sosok yang turut menyaksikan perjalanan mereka juga tumbuh sebagai musisi ini, teman Pradua. Oke deh, berikutnya Nadia mau puterin lagu milik Luis Capaldi ini, teman Pradua, yang sempat dirilisnya di bulan April 2026. Ada Stay Love.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu gak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

dengan Sunshine Girl nih teman Pre2. Jadi emang udah lama banget nih penyanyi Australia ini teman Pre2, Lenka, tidak mengeluarkan single dan sekarang hadir dengan singlenya Sunshine Girl. Memang sudah dirilisnya beberapa bulan yang lalu, tapi ini juga mengobati rasa kerinduan terhadap era-era di masa Lenka itu memang menjadi lagu untuk segala suasana anak muda pada zamannya nih teman Pre2. Jadi lagu ini juga menjadi penanda era baru dalam perjalanan musiknya, sekaligus juga mengantar menuju album baru ketujuhnya yaitu Good Days, yang pastinya nih teman Pre2 melalui label independennya, tentu dengan nama Skipalong Record. Jadi bersamaan dengan perilisan lagu, Lenka juga menghadirkan video musik yang disutradarai oleh Dave Jenkins Jr. Sunshine Girl juga menghadirkan nuansa soulful dengan sentuhan inspirasi dari musik Prancis era tahun 60-an, termasuk juga pengaruh dari Serge Gainsbourg. Dan lagu ini juga terinspirasi dari kehidupan pribadinya sebagai seorang ibu dan juga refleksi terhadap dunia yang penuh tantangan tapi tetap dibalut dengan optimisme. Jadi Lenka menyebut dirinya itu sebagai sosok yang moody tetapi selalu berusaha menjadi sisi terang dalam setiap keadaan teman Pre2. Nah, untuk albumnya sendiri Good Days itu direkam di Sydney bersama produser Tony Bachen dan akan menghadirkan warna indie pop khas Lenka sendiri dengan tambahan elemen horns, kemudian juga string sampai lapisan vokal yang kaya dari Lenka nih teman Pre2. Proses rekamannya juga dilakukan secara live dengan minim editing, menekankan kejujuran musikal dan kualitas penulisan lagu. Jadi melalui albumnya, Lenka juga kembali menegaskan identitasnya sebagai storyteller dengan sentuhan teatrikal hangat dan juga penuh introspeksi nih teman Pre2. Oke deh, sekian dulu Nadia temani kamu dengan single hits mancanegara teman Pre2 karena sudah hampir menunjukkan pukul 16 atau juga 4 sore dan nanti kembali Tifa akan menemani kamu, kok jadi lupa namanya ya. Tifa akan menemani kamu teman Pre2 di dua sesi untuk sore ceria ini nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kebersamaannya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di Indonesia dan juga internasional Top 20. Jangan ragu, jangan suka untuk request lagu-lagu mereka di program Pre2 Hitlist ya. Jangan lupa selalu dukung karya-karya musik mereka secara original dan request di Pre2 Pekanbaru. Selamat sore dan sampai jumpa.

Teman Pradua, sesaat lagi kamu bisa mengikuti program spesial di hari Sabtu yang biasa tayang jam 9 pagi. Nah, kali ini kamu bisa nikmati Musicpreneur RRI Network jam 4 sampai dengan 5 sore nanti yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti baru Tifa kembali hadir menemani kamu. Sesi terakhir ya di sore ceria bersama Tifa nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera mengikuti program spesial kita untuk hari ini. Ada Musicpreneur RRI Pro 2 yang dirilis seluruh Indonesia dan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: 89,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore ceria.
3: Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenal, bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi sendiri, aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja, sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru ya.
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Ya, hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya.
1: Iya. Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Ya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin dokter. Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: Jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas. Nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya, udah lupa Mas, pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau gak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah dari situ, waktu itu kalau gak salah nih, aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang, lama-lama, iya lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Ya Sejabotabek. Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi enggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu ke lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
2: Iya. Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitulah ya. Oke.
2: Sesuai dengan pengalaman.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya? Hah? Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, melainkan menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya, terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anak lagi, ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar nggak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya, maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu nggak yang full atau kamu nggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya nggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sih.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Okay,
1: yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Okay. Janganlah. Oh, yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia nangis gitu. Terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang bener. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan? Iya,
2: pengalaman juga.
0: Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu apa.
0: Iya.
2: Loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: Oh iya, betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam, Mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya, udah dalam. Ya udah oke. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift
2: satu hari, 6 jam. Satu hari launchingnya juga 3-3-nya.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan mas. Pengkhianatan itu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
1: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum, Mas.
0: Baru keluar, Mas.
2: Oh iya.
0: Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?

0: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
1: Oke. Iya.
0: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
1: Mana tuh?
0: Coba lihat IG-nya.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi apa-apa. Lama.
0: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
0: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
0: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak kan? Ada yang nyari.
0: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantan?
1: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
1: Aduh.
0: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Ya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
0: ke pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Susah.
1: Iya. Kurang optimal gitu ya.
0: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
1: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
1: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapan nih Mas Rio nih?
0: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
1: Iya.
0: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
1: relate ya.
0: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
1: Segera nah, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang lagi?
0: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
1: Oke.
0: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
1: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
1: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
0: Karena mini album itu minimum harus 4.
1: Oh, nanggung banget kak itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
1: Iya.
2: Harus pakai feel.
0: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
1: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga, ngeliat ini agak nanggung juga ya?
0: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
0: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
1: Hah? Jangan nanggung-nanggung.
0: Gitu ya?
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi penasaran gitu
1: enggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
0: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
1: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
1: Oke.
0: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh, Mas.
1: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rain ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
0: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
1: Okay.
0: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
1: Oh,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
1: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
0: Tunggu tanggal mainnya.
1: Oke,
0: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
1: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
1: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
1: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
1: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
1: Wis.
2: Punya
1: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nanda Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
1: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rain?
0: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
1: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya.
0: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
1: Talent-talent
0: ya. Ya, by genre kan. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kang Rain ini apa nih genrenya yang
2: cocok lagi? Gitu.
1: Dangdut.
2: Pop
0: galau dia.
1: Oh, galau.
0: Hidupnya galau terus.
1: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
1: Oh iya.
2: Benar enggak sih? Iya.
1: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
1: Udah dikasih tahu ya?
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
1: Cocok ya berarti
2: kemarin
1: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
0: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
0: Gema.
2: Iya.
0: Cocok sama
2: keren,
0: dia juga.
2: Keren lagunya.
1: Oke. Okay, nah.

0: Jadi kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya, oke, oke. Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama penghafalan sih, pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Agak beda sih. Okay. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari
1: emosi dapet semua.
0: Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya,
1: iya,
2: iya, iya, iya, iya. Tempat kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali.
0: Oke.
1: Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih menghasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu.
0: Oh iya.
1: Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, gitu. Dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya, ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Oh, enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya.
0: Okay.
2: Ya, jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang, se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Okay. QQ.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh di platform. Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kak Anggraini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Sama Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini di Ngobras ya. Kalau tadi kamu dari jam 2 sampai jam 4 ada Nadia di Top 20 Barat dan Top 20 Indo. Nah, tadi juga jam 4 sampai dengan jam 5 sore kita ikutin Music Trainer bareng sama dengan Pro 2 Jakarta. Nah, 1 jam ke depan dari jam 5 sampai dengan jam 6 Tifa bakal temenin kamu di Ngobras, ngobrol asik sore hari ini. Tapi sore hari ini kita bakal ngobrol sesuatu hal yang mungkin ini berkaitan dengan rasa takut yang kita alami teman Pro 2. Dan tapi sebelum itu Tifa mau menyapa dulu deh buat kamu yang sekarang lagi di mobil dan lagi keliling Kota Pekanbaru. Nikmati dulu ya weekendnya, enjoy dulu, jangan buru-buru untuk ngejar deadline tentang besok masih minggu kok ya. Tapi buat kamu juga yang lagi ngajak sepupu ataupun saudaranya dari luar kota untuk bisa menikmati Kota Pekanbaru, semoga Kota Pekanbaru bisa menjadi tempat untuk kalian bertemu dengan orang-orang terkasih ya pastinya. Dan kita balik lagi nih, kalau ngobrolin soal takut teman Pro 2, pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang langsung teriak gitu ketika cuman gara-gara ngelihat satu benda kecil aja? Ya contoh serangga deh, serangga kayak laba-laba kah, atau serangga yang terbang gitu, atau ada teman yang ternyata gak berani naik lift gitu, atau takut ketinggian teman Pro 2. Iya, kadang suka banget kita tuh secara gak sadar ya ngomong, ah lebay banget sih lu gitu, atau ah lebay banget sih kamu tuh gitu. Ya padahal belum tentu nih orang-orang itu lebay, dan bisa jadi emang mereka tuh lagi ngalamin yang namanya fobia teman Pro 2. Dan ternyata fobia itu beda banget sama rasa takut biasa aja. Nah, kita bakal ngobrol aja soal fobia ini, dan emang kenapa sih kok bisa sampai orang tuh mengidap yang namanya fobia. Emang bener ya cuman gara-gara trauma aja, atau jangan-jangan emang dari kecil udah ada di doktrin ataupun di program buat takut sama hal-hal tertentu. Kita bakal ngobrolin soal fobia. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2 punya fobia apa sih? Boleh dong share ke Tifa. Fobia terhadap ketinggian kah? Atau fobia di tempat gelap kah? Atau fobia di tempat sempit? Atau fobia-fobia yang lainnya bisa kamu share ke Tifa. Terus ada pengalaman unik apa kamu dengan fobia-fobia tadi, bisa kamu kirimkan lewat WhatsApp di 0811-760-0884 teman Pro 2. Tapi sebelum itu Tifa mau puterin dulu deh biar lebih semangat lagi, ada lagunya Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Tolong Pro 2, kita masih ngobrolin soal fobia. Ternyata FYI dari laman rri.co.id, ternyata fobia itu gak muncul dalam satu malam. Sama sih kayak Candi Prambanan yang gak dibangun dalam satu malam ya, itu cuma legenda doang. Dan ternyata salah satu trauma itu tuh disebabkan karena pengalaman yang bikin gak enak gitu. Misalnya waktu kecil nih, pernah ada di posisi dikejar anjing sampai ketakutan, sampai rumah udah nangis tuh ya. Ya walaupun sekarang kalau kita temui ada anjing yang jinak, nah otak kita tuh tetap nganggep, wah itu berbahaya nih. Jadi kita siap-siaga untuk menghindari dari anjing tersebut. Dan itu yang menyebabkan tubuh kita panik duluan. Dan yang menarik lagi, ternyata kita juga bisa ketularan rasa takut loh. Wah, baru tahu Tiffany ternyata. Dan misalnya, kalau dari kecil lihat orang tua tuh selalu panik setiap ada ular ataupun kecoa ataupun ya apapun itu, lama-lama kita juga bisa ikut ngerasa kalau benda itu tuh emang benar-benar menyeramkan. Ya padahal kan belum tentu ya, kita tuh mengalami hal itu sendiri. Dan belum lagi sekarang ada namanya media sosial. Tiap hari of course kita dapetin informasi baru lagi, kita nonton tayangan-tayangan baru lagi, yang mana itu secara nggak langsung video-video tentang hal-hal yang berbahaya, kayak mungkin cerita horor, hewan berbisa, kecelakaan, atau apapun itu, akhirnya lama-lama otak kita tuh bisa menganggap itu ancaman yang nyata. So, rasa takut kita juga makin gede karena informasi yang terus diulang. Jadi pengalaman dan juga lingkungan ternyata emang secara nggak langsung punya pengaruh besar ya terhadap terbentuknya fobia itu, teman Pro 2. Nah ternyata emang kalau kita ngelihat orang lain di sekitar kita yang ada gitu, secara nggak langsung juga berpengaruh gitu terhadap rasa takut yang ada di sekitar kita. Tapi gimana ya dengan orang yang fobia jatuh cinta?

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu, pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman Pro 2, yang unik lagi nih, ternyata FYI para peneliti ini menemukan kalau otak manusia ternyata lebih gampang takut sama ancaman yang udah ada sejak zaman nenek moyang. Contohnya gimana? Kayak ular, laba-laba, atau ketinggian gitu. Kenapa itu bisa menjadi warisan dari nenek moyang ya? Ya ternyata nih teman Pro 2, beberapa penelitian ini menyatakan kalau dulu tuh hal-hal itu jadi mengancam keselamatan manusia kan. So emang udah didesain otak kita punya semacam alarm bawaan yang lebih cepat bereaksi terhadap ancaman kayak gitu. Yang lucunya lagi kita justru gak punya alarm alami ya buat hal-hal modern. Misalnya kayak berkendara sambil main HP atau begadang tiap malam. Ya padahal itu bahaya banget tuh bagi kesehatan jangka panjang ya. Dan selain itu juga faktor genetik ini bisa berpengaruh, karena kalau ada anggota keluarga yang punya gangguan kecemasan, peluang seseorang mengalami fobia juga bisa lebih tinggi. Tapi ingat ya, bukan berarti akan mengalami hal yang sama, teman-teman.

Dan yap, emang fobia itu tuh menjadi salah satu apa ya, ketakutan dari setiap pribadi orang gitu. Tapi kalau ada teman kamu yang punya fobia, jangan deh buru-buru langsung dijudge. Ih, lebay banget lu gitu. Karena buat mereka yang punya fobia, ini tuh rasa takut benar-benar nyata adanya, teman Pro 2. Dimana jantung bisa berdebar, tangan berkeringat, nafasnya malah jadi lebih pendek, bahkan ada yang sampai panic attack loh. Jadi kabar baiknya nih, ternyata emang fobia kalau dipahami secara ilmiah itu tuh bisa ditangani dengan bantuan yang tepat. Dan semakin cepat dikenali penyebabnya, maka semakin besar pula peluang seseorang mengurangi rasa takut yang berlebihan itu. Nah, kalau kalian punya ketakutan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, gak ada salahnya sih ngobrol sama orang yang dipercaya atau mencari bantuan profesional. Karena berani itu bukan berarti gak pernah takut, tapi berani itu ketika kita mau mengenali rasa takut itu dan juga perlahan belajar menghadapinya. Kalau kamu sendiri nih punya fobia apa? Takut ketinggian kah? Takut badut? Takut kegelapan? Atau takut lihat chat yang cuma dibaca doang? Ya pokoknya apapun itu ketakutannya, semoga tidak mengganggu dan juga tidak menghalangi aktivitas kamu ya teman Pro 2. Dan sudah pukul 17:58 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi Sore Ceria kali ini. Tadi udah ditemenin sama Nadia, udah ditemenin sama dengan Pro 2 Jakarta. Dan kali ini Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget ya udah standby, stay tune. Nanti malam ada yang spesial, ada di obrolan komunitas. Dan pastinya stay tune terus kamu di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lagu terakhir dari Boy Next Door, Tifa mau puterin ada Adios.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria kembali hadir bersama Nadia untuk sore hari ini. Setelah tadi sudah ada Tiffany, teman berdua menemani kamu, Nadia akan temani teman berdua di sore ceria sesi terakhir. Dan juga ada nanti ada jaga malam. Tentu juga nanti ada obrolan-obrolan seru nih di obrolan komunitas pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, nanti juga di menit ke-28 pukul 18 waktu Indonesia Barat kamu bisa, ya muslim ya, untuk menunaikan ibadah sholat maghribnya karena sudah masuk di menit ke-28. Dan nanti kamu silakan kembali untuk beraktivitas atau punya rencana apa nih di malam minggu ini ya. Oke, mudah-mudahan tidak diguyur hujan karena sudah rintik-rintik. Kalaupun memaksakan diri untuk keluar, siapkan senjata kamu ya. Kali ini ada singlenya Firza dengan Sandaran Hati.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

ini Nenek mau hadirkan satu informasi yang ternyata ada anggur purba nih teman-teman berdua ya. Udah lama banget nih, jadi ditemukan oleh para ilmuwan pohon anggur Methuselahini. Itu ditemukan secara tidak sengaja di desa Zuoba, Kabupaten Zogang, Tibet, saat survei pohon-pohon kuno dan terkenalnya di kota Chengdu nih teman-teman berdua. Jadi para ilmuwan dari Laboratorium Penelitian Ilmu Kayu di Universitas Kehutanan Barat Daya Tiongkok ini kemudian menginformasikan bahwa mereka menemukan pohon anggur itu sudah berusia yang cukup lama dan cukup spektakuler, bikin orang kayak masa sih ya kan. Jadi ternyata usianya cukup mengesankan teman-teman berdua, yaitu 416 tahun melalui analisis cincin dan juga pengukuran fisiknya. Jadi pohon anggurnya itu udah jadi pohon, bukan jadi kayak yang merambat-rambat yang batangnya kecil gitu teman-teman berdua, tapi yang udah gede banget, batangnya sudah kokoh. Jadi seperti yang dikutip dari ODT Central, tinggi pohon anggur ini sekitar 8 meter. Lingkar batangnya adalah 209 cm, bayangin gede banget nih teman predua, dan diameter batangnya 67 cm. Jadi tanaman anggur tertua di dunia ini merupakan spesimen yang cukup mengesankan. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah fakta bahwa meskipun kebanyakan tanaman anggur jarang berumur lebih dari 50 tahun, 64 tanaman anggur berusia lebih dari 100 tahun itu sudah diidentifikasi di Kabupaten Zogang ini teman predua. Tapi kali ini benar-benar luar biasa, mereka malah menemukannya sudah mencapai 400 tahun. Dan kabarnya penduduk di sana memang suka banget dengan tanaman anggur nih teman-teman pradua, dan mereka memang banyak pengolahan minuman atau juga makanan yang terbuat dari anggur. Nanti Nadia kasih tahu untuk kamu teman-teman pradua seperti apa sih anggur yang sudah berumur 416 tahun ini. Dan apakah masih tetap aktif berbuah atau tidak ya. Jangan kemana-mana, masih ada ditemani kamu di Sore Ceria ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Sebuah single dari Tama Yuri dengan Bukan Salahku. Jadi Tama Mera 2, enak banget ya kalau misalnya hutan terlindungi, terus kita ketemu nih tumbuhan-tumbuhan yang masih bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti di wilayah Zhongdu ini Tama Mera 2, yang ditemukan anggur aja sampai umurnya itu 416 tahun. Jadi memang tradisi di sana pembuatan anggur di wilayah ini juga berlangsung lebih dari 1000 tahun, dan ada sesuatu dari lingkungan setempat yang bisa membantu tanaman tersebut ya untuk terus tumbuh subur nih Tama Mera 2. Jadi dengan menemukan pohon anggur liar yang tumbuh subur di pegunungan Tibet pada ketinggian lebih dari 2400 meter, ini merupakan hal yang tidak terduga, tapi juga merupakan bukti ketahanan dan juga kesabaran alam. Menariknya, gelar pohon anggur tertua yang masih berbuah ini ternyata Tama Mera 2 masih dipegang oleh pohon anggur tua Maribor yang ada di Slovenia. Ternyata ada yang lebih tua lagi nih Tama Mera 2. Jadi pohon ini diperkirakan berusia antara 350 dan juga 400 tahun ketika diteliti di tahun 72. Sedangkan yang di Tibet baru-baru ini gitu ya. Tapi usianya tidak pernah ditentukan secara akurat karena alasnya juga sudah lapuk. Tapi yang pasti di tahun 70-an aja umur anggur itu udah kurang lebih lah 300 tahun ya Tama Mera 2. Wah seru banget ya bisa menemukan tanaman-tanaman yang cukup langka. Terus juga masih menemukan tanaman yang mampu bertahan hingga dengan usia yang lama. Sama-sama kita jaga lingkungan Tama Mera 2. Dan yang pasti mudah-mudahan kita kedepannya bisa melihat tanaman-tanaman tumbuh subur dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita. Jangan kemana-mana, nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nadia akan temani kamu di malam minggu ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
2: Ih, kepo deh.
1: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
2: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
1: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
2: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar kepo.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

kali ini di informasi seputar musisi lokal nih Tomo Pradua. Tunggu, benar gak sih? Ya, benar banget ya. Nanti Nadia mau memperkenalkan kamu juga beberapa musisi independen atau juga musisi asal Kota Pekanbaru yang bisa menginspirasi kamu untuk terus berkarya di dunia musik ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nomor 2, di Pekan Baru ini sebenarnya banyak banget ya bakat-bakat yang luar biasa untuk di bidang musik, dan sudah juga banyak menelurkan artis-artis atau juga musisi nih teman berdua yang berasal dari Kota Pekanbaru yang sudah menasional nih. Salah satunya juga ada Ari Lesmana, mungkin kamu tahu banget dia ini adalah pentolan dari 420 nih teman berdua. Jadi Ari Lesmana sendiri ini merupakan musisi dan juga penulis lagu dan vokalis asal Indonesia yang dikenal sebagai vokalisnya grup musik band indie 420 ini teman berdua. Dan dia memulai karirnya dengan bekerja di Bursa Efek Jakarta pada awalnya sebagai staf komunikasi internal. Nah, disinilah dia bekerja selama 3 bulan, kemudian beralih ke perusahaan perbankan swasta sebagai marketing selama 2 tahun. Terus selanjutnya dia pernah bekerja juga di event organizer. Jadi untuk memulai karir musiknya bersama 420 ini teman berdua, yaitu di tahun 2010 band ini juga sudah merilis album studio pertamanya Lelaku pada tahun 2015, dan album keduanya ada Ego dan juga Fungsi Otak di tahun 2018. Dan ini juga mencakup lagu Zona Nyaman yang menjadi soundtracknya film Filosofi Kopi 2 band dan Jody nih teman berdua. Terus juga album ketiga Nalar di tahun 2023 menghasilkan single Nematomorfa yang juga dinominasikan untuk Anugerah Musik Indonesia atau juga AMI Awards ya. Jadi kategori duo, grup, vokal, grup, kolaborasi pop terbaik pada tahun 2023. Dia juga pernah terlibat dalam acting, termasuk peran dalam film Ben and Jody sendiri nih teman berdua di tahun 2022. Dan pada Februari 2025, 420 mengumumkan hiatus tanpa batas waktu. Dan Ari Lesmana ini menyatakan akan istirahat nih teman berdua dari aktivitas musiknya untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan akhirnya sementara untuk anggota-anggota lainnya itu juga membentuk proyek baru, musik baru di tengah hiatusnya 420, biar mungkin jangan sampai hilang lah semangat untuk bermusik. Dan di awal 2026 juga Ari Lesmana kembali ke dunia musik dan merilis single solo perdananya yaitu Sesi Potret ya, bersama Anau, adiknya yaitu Putra Permana di bulan Januari. Itulah sedikit ya jejak karir milik Ari Lesmana ini teman berdua yang menjadi vokalisnya 420 dan sekarang tetap terus eksis juga dengan beberapa single yang sudah dikeluarkan ini teman berdua. Salah satunya tadi ya ada Sisi Potret yang juga masuk dalam chart Indonesia Top 20 RRI Pekanbaru atau juga di nasional. Oke deh, sekian dulu nih ditemani kamu di program Music Live Chat, kenalan dengan Ari Lesmana nih teman berdua. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada obrolan seru di obrolan komunitas. Kita akan rilis bersama menghilangkan stres dengan yoga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang memang concern banget nih dengan yoga teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Dua pekan baru teman terbaik kamu. Teman berdua tentunya masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Kita ngobrolin seputar komunitas olahraga dan kesehatan. Seperti ini penting banget nih teman berdua, apalagi untuk kamu yang padat banget aktivitasnya. Terus apalagi yang kalau misalnya kerjanya hanya duduk, terus juga melakukan hal yang kayaknya monoton, itu aja duduk berkutat dengan komputer, atau kamu juga yang hari-harinya hanya sekedar scrolling-scrolling. Tapi siapa sangka kegiatan itu teman berdua ya, itu bisa juga merusak postur tubuh sehingga kamu gampang capek, gampang lelah. Dan siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi kamu, walaupun sebenarnya ini trennya udah lama banget, tapi ternyata ada komunitasnya loh ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan dua orang yang pastinya bisa menginspirasi kamu juga, memotivasi kamu tetap olahraga nih teman berdua. Karena sekarang bisa dilihat sih anak muda sudah semakin melek dengan kesehatan dan juga olahraga. Di studio sudah hadir ada Dian Putri Octavia bersama Shania Syria. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat dan baik ya. Berarti yang sebelah sini Shania Syria.
1: Shania ya.
0: Oh, oke, okay. Manggilnya Shania ya.
1: Yes,
0: Shania.
1: Kak.
0: Dan juga ada Dian Putri Octavia. Panggilan siapa?
1: Dian aja.
0: Oh, Dian. Yeah. Oke. Okay. Kalian berdua dari komunitas Breathe and Bliss ya. Oh, oke. Okay. Jadi ketahuan banget ya komunitasnya ini adalah untuk apa ya? Bisa mengatur pernafasan
1: seperti breathe gitu.
0: Yeah,
1: ya.
0: Oke deh. Ini kita ngobrolin seputar gaya hidup sehat dengan yoga, move, breathe, repeat gitu. Jadi memang untuk saat ini olahraga tuh apa ya, penting banget ya.
1: Iya, benar banget Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita lihat dari sebenarnya tren olahraga ini mulainya dari sejak COVID ya Kak ya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Nah, terus semakin kesini kita lihat udah berbagai macam nih Gen Z udah pada melek sama kesehatan, dan salah satunya itu adalah yoga.
0: Yoga, oke. Dan kalau boleh tahu nih, komunitas ini sendiri memang baru-baru ini dibentuk atau memang tadi semenjak tren yoga sudah mulai apa ya, sudah mulai dikenal banyak orang nih? Oke, siapa mau cerita? Dian dulu ya.
1: Ah, boleh. Jadi kalau untuk komunitas kita sendiri di Breathe and Bliss ini, awalnya itu terbentuk di tahun 2024 Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dari awalnya itu terbentuk karena kita juga udah ketemu sama orang-orang yang pecinta yoga juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pada saat 2024 dulu itu kita lihat kok masih jarang ya event-event yoga.
0: Bener-bener.
1: Ya, jadi kita kayak setiap minggu itu pengen yoga tapi kayak di mana ya, cari-cari gitu ya Kak ya. Terus ada salah satu teman kita juga, sebenarnya sebelum terbentuk ini kita ada bertiga nih Kak. Ada namanya satu lagi Andra.
0: Okay.
1: Nah, jadi aku sama Andra ngajakin gimana kalau kita aja nih yang bikin daripada nunggu-nunggu gitu ya Kak. Nah, jadi kita terbentuklah Breathe and Bliss dan juga kita mulai di November 2024.
0: Oh, okay.
1: Dari situ kita lihat ternyata antusias warga Pekanbaru, khususnya cewek-cewek juga. Sebenarnya ini tidak tergantung sama gender ya, kayak cewek, cowok boleh ikut yoga. Tetapi kita lihat semakin kesini itu antusiasnya lumayan, alhamdulillah ya. Jadi sampai saat ini udah banyak komunitas-komunitas yoga lain jadinya. Iya, berkembang.
0: Jadi gitu. Pada ini ya, pada juga mau ikutan ya. Tapi bisa dibilang yoga mungkin apa ya, kayak olahraga yang sudah cukup lama, tapi mungkin trennya itu dulu lebih apa sih, lebih heboh itu yang mukul-mukul pakai stick, apa sih namanya?
1: Pound fit.
0: Ah, pound fit ya kan. Jadi memang banyak orang mungkin yang awalnya mungkin ikutin FOMO gitu ya, ikut-ikut pound fit, tapi ketika itu memang yoga sudah mulai banyak yang ini juga gak sih bergabung ketika teman-teman buat komunitas ini? Mungkin dari Shania nih.
2: Dari aku waktu itu 2024 lumayan jarang ya Kak. Karena dulu bahkan aku itu join di suatu tempat, dia tuh harus 10 orang dulu yang daftar baru yoganya jalan.
0: Nah, oh.
2: Jadi kayak benar-benar sesedikit itu dan bahkan di weekend itu enggak ada karena kami kerja kantoran kan. Jadi paling bisa pagi itu cuma Sabtu Minggu doang. Nah, Sedangkan gak ada kelas yoga sama sekali gitu. Mungkin ada dulu itu cuma di gym, di tempat-tempat yang harus bayar member bulanan gitu kan. Jadi ya balik lagi di 2024 itu masih sangat amat sedikit sih, Kak,
0: ya,
2: tentang yoga ini gitu, kelas-kelasnya, apalagi event kan. Gitu.
0: Berarti memang memang dulunya tuh awalnya memang orang jarang banget ya untuk mencoba yoga. Mungkin juga tadi yang spesifik memang yoganya itu sendiri juga belum banyak ya pada masa itu. Dan saat ini untuk di komunitas Breathe and Bliss ini sendiri sudah berapa banyak nih anggota yang masuk?
2: Kalau kita punya grup WhatsApp, itu di komunitas sendiri udah di 500-an, Kak.
0: Wah, serius? Waduh.
2: Di grup WhatsApp community kita. Tapi kalau untuk di Instagram sendiri, itu followersnya udah 2200-an.
0: Tapi kalau misalnya kayak ada mungkin olahraga bareng, itu sudah ada waktu-waktu atau juga event-event tertentu kah yang mungkin di outdoor gitu, di luar?
2: Betul. Jadi kalau yang untuk event terdekat kita juga ada nih, Kak. Iya, jadi besok pagi.
0: Oh, besok pagi banget nih.
2: Iya.
0: Saya bisa ikut enggak sih?
2: Boleh. Jam 6.30 ya, Kak.
0: 6.30 di
2: Arios Mini Soccer.
0: Di mana tuh?
2: Di Jalan Arifin Ahmad, Kak.
0: Wah.
2: Boleh, Kakak, kalau mau ikut. Masih bisa.
0: Masih bisa ya?
2: Masih.
0: Tapi tuh enggak tahu ini pulang jam 12 soalnya. Tapi sebenarnya yoga itu kita ikut itu harus benar-benar bisa dengan badan yang sudah fleksibel kah? Atau memang badan yang selama ini sudah jarang bergerak itu bisa banget ikut yoga? Coba dulu nih cerita.
2: Oh boleh.
0: Sania dulu deh.
2: Kebetulan aku juga teaching basic kan, Kak. Emang justru tubuh-tubuh yang gak terbiasa olahraga itu bagusnya di yogain dulu. Jadi ibaratnya kayak dipersiapkan untuk misalnya mau ke olahraga lain yang jenisnya sport gitu. Jadi ya gak apa-apa kalau misalnya tubuhnya masih kaku atau bahkan jarang gerak, itu bagus banget kalau mau mulai yoga. Dan sebenarnya tergantung dia harus ngambilnya tuh kelasnya yang seperti apa gitu. Karena kan juga di kelas yoga ini ada pilihannya, Kak. Ada yang misalnya basic, ada yang basic atau beginner, ada yang A-level, ada yang intermediate. Jadi ya disesuaikan maksudnya ke kelas yang mana gitu.
0: Oh, aku pikir yoga ya udah sama aja gitu semua, rupanya ada pembagiannya juga ya?
2: Gini, kalau untuk kayak kakak tadi, sebenarnya kita tidak ada harus badan fleksibel dulu nih ikut, harus badan lentur dulu atau badan kaku ini. Semuanya bisa ikut kan, semua gender, semua usia itu bisa ikut yoga satu. Tapi kalau yang klasifikasi kelas tadi, itu memang ada di yoga sebenarnya. Jadi ada yoga ini ternyata ada beberapa macam nih lagi, Kak, waktu pas kita udah mendalaminya. Ada yang hatha, ada kelasnya vinyasa, yang mana kalau misalkan aku first time nih, cobain dulu yang hatha, karena hatha itu basicnya dari yoga. Ya, kita sendiri karena melihat waktu pas di komunitas itu banyakan yang pemula dan juga yang first time ya, Kak, ya. Jadi kita itu membuat klasifikasi sendiri nih kalau untuk di studionya. Jadi kalau memang kalian itu first time, cobain dulu yang basic hatha, kenalan dulu nih kayak mana sih yoga itu sebenarnya, cocok nggak sama tubuhnya, nanti bisa ditingkatin lagi, atau kalau mau challenging bisa ikut vinyasanya gitu.
0: Berarti kalau hatha itu lebih ke yang lebih apa ya, lebih mudah diikuti gitu ya?
2: Iya, karena dia itu, Kak, setiap posenya seperti ada penahanan kan. Kalau vinyasa kan lebih energize. Jadi kalau energize gitu untuk yang baru-baru ikut, malahan nanti nggak bisa terikutin takutnya gitu.
0: Jadi memang ada step-stepnya juga ya. Tapi sebenarnya apa sih bedanya dengan pilates ya? Kita nengok kan hampir mirip-mirip ya. Ada letak perbedaannya nggak sih antara yoga sama pilates ini sendiri?
2: Kalau yoga itu kan gerakannya udah baku ya, Kak, ya, udah ribuan tahun yang lalu gitu kan. Kemudian kita juga memakainya itu masih sampai sekarang. Variasinya palingan juga variasi dari yang udah gerakan bakunya. Tapi kalau yang pilates kan lebih ke
1: modification.
2: Iya, udah modificationnya sendiri gitu kan.
1: Juga dari nafasnya ya, Kak. Kalau misal di yoga itu dia kan ditarik dari hidung, keluarnya dari hidung. Kalau misalnya pilates itu setahu aku dia kan inhale-nya dari hidung, keluarnya dari mulut gitu. Jadi
2: Terus juga Pilates ada alatnya ya kak. Ada yang reformer, ada yang mungkin ada yang mat, tapi juga gerakannya beda sih.
0: Ada menggunakan alat gitu ya.
1: Jadi itu dia kak, kalau misalkan kita yoga itu sendiri sebenarnya adalah pernafasan. Karena dari sana beda semuanya.
0: Jadi beda ya kan? Memang. Jadi kalau yoga ini intinya dari pernafasan. Waktu pertama boleh tahu nggak sih waktu pertama kali nih teman-teman nih gabung ke kelas yoga dulu tuh kenapa sih? Mungkin dari Sania nih.
2: Kalau aku jujur hanya mencari kegiatan ya kak, dan mencari kegiatan setelah pulang kantor atau misalnya weekend gitu. Terus habis itu juga kayaknya tubuh tuh nggak dibawa gerak gitu loh. Jadi dan kebetulan kayak menarik nih yoga nih terlihat sangat girly gitu, gitu ya kayak terlihat sangat girly apa join lah gitu kan. Terus ternyata suka dan memiliki efek gitu loh ke tubuh gitu.
0: Apa yang Sania rasakan?
2: Kalau aku jujur sih lebih banyaknya itu dari sisi emosional ya kak. Jadi karena kita berolahraga dengan yoga ini kan mengatur nafas, mengatur emosi, mengatur tempo gerakan gitu ya rasanya kayak. Jadi dibawa ke kehidupan sehari-hari itu jadi lebih sabar.
0: Waduh.
2: Lebih gak gampang marah gitu.
0: Bener nih.
2: Serius, jadi kayak. Dan juga dari tubuh juga, karena kan kerja kantoran ya, punggung sakit, duduk terus, bener. Dan di gerakan yoga itu benar-benar banyak pose yang melatih, bukan melatih, maksudnya kayak
0: lebih,
2: tulang punggung gitu loh, kayak melatih tulang punggung,
0: merenggangkan lagi ya. Tulang
2: punggung. Jadi kayak benar-benar udah nggak pegel-pegel lagi gitu setelah yoga, lebih tubuh lebih enakan aja.
0: Nggak perlu tukang pijit lagi ya?
2: Jujur iya kak.
0: Oh iya benar ya.
2: Pijit sejak yoga.
0: Jadi enak ya. Tapi kalau Dian sendiri ini apa nih?
1: Dari awal mulanya ikut yoga ya kak ya. Sebenarnya ada beberapa olahraga juga sebelum yoga.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Kayak Ponfit aku pernah ikut.
0: Oh, pernah ikut juga.
1: Zumba juga ikut.
0: Waduh.
1: Ini kayaknya lari juga.
0: Semuanya ya diborong ya. Berarti emang suka banget sama olahraga gitu ya?
1: Kalau bangetnya itu mulainya dari di COVID itu kak sebenarnya. Karena kan kita banyak di rumah terus bingung mau ngapain ya kak.
0: Iya benar-benar.
1: Nah dari situ awal mulanya terus. Kok kenapa ya berganti-ganti terus nih olahraganya nggak ada yang stay.
0: Iya.
1: Terakhir aku lihat ada yoga nih dari YouTube terus juga ngelihat cari-cari studio di Pekanbaru yang pada saat itu juga banyak seperti kata Sania tadi di tempat gym-gym ya kayak dan jarang yang di tempat studionya. Ketemu yang di tempat studionya ternyata waktu pas coba kok di badan enak gitu. Iya dan itu dia stay terus olahraganya yang ditunggu gitu kak, kayak yang satu jam itu gak berasa. Kita kan 60 menit ya biasanya yoga. Itu kok kayak gak berasa selesainya. Nah dari sana kayak yang ini kayaknya enak deh. Di badan enak deh gitu.
0: Jadi malah keterusan.
1: Malah keterusan sampai sekarang. Terus juga kita gara-gara keterusan gitu penasaran sama ikut teacher trainingnya. Iya, jadi kita berdua itu udah ikut
2: certified.
0: Keren banget. Di mana tuh, di sini atau gimana?
1: Di sini kebetulan ada.
0: Jadi
1: gurunya dipanggil ke Pekanbaru dari Jakarta. Terus kita teacher training di sini.
0: Keren banget. Begitu seriusnya ya.
1: Iya, kayaknya kalau udah ikut yoga itu kayak yang kita penasaran gitu, Kak.
2: Karena sebanyak itu yang perlu dieksplor,
1: ya sangat banyak gerakan-gerakan yang perlu dieksplor.
0: Waktu pertama kali yoga ada pernah ngerasa kayak mungkin ada yang kram atau salah apa sih kayak gerakan sampai cedera gitu ada nggak?
1: Kalau Dian, kalau dari cedera itu sebenarnya lebih ke ini kak. Egonya kita sendiri.
0: Jadi terkadang, itu tergantung emosi kita gitu ya?
1: Benar. Terkadang ada satu pose yang berasanya itu sebenarnya tubuh kita itu gak mampu tapi kita gak dengerin. Kita lebih dengerin ego kita. Jadi kita merasa itu bisa. Terus waktu pas kita lakuin, ya tubuh kita bilang, lu sih mada gitu.
0: Jadi bilangin
1: Iya, jadinya cedera kan gitu. Sebenarnya itu lebih ke egonya kita kak, kalau aku lihat di yoga ya. Tapi kalau kita ngikutin tubuh kita terus juga lebih mendengar tubuh kita, gak lebih ego. Nah itu gak akan ada cedera.
0: Oh,
1: iya, okay. Menurut aku di olahraga yang lain juga pastinya sama kayak gitu ya, ya Kak, sama. Dulu aku juga di Ponfit gitu.
0: Oh iya, benar. Aku juga pernah nyoba sekali, habis tobat sih sebenarnya. Sakit semuanya ya kan. Kalau Sania sendiri pernah ini enggak tuh awal-awal ada ngerasa kayak tadi ada cedera kah atau pernah ngerasa kayak kram dulu awal-awalnya?
2: Kalau aku sejujurnya emang tipikal tubuh aku di awal itu sangat kaku ya Kak. Dan yoga ini banyak gerakan yang menggunakan fleksibilitas. Okay. Jadi pas awal-awal tidak ada sampai cedera. Cuma emang waktu mencoba beberapa pose kok kayaknya susah ya. Kayaknya tuh badanku susah banget kaku gitu. Jadi ya sakit. Pasti okay. Awal-awal yoga itu sakit. Setelahnya juga kalau awal-awal yoga tuh memang tubuh kita sakit kan awal-awalnya. Okay. Tapi setelah sering-sering di yoga kan gitu ya tubuh itu terbiasa.
0: Di
2: gitu.
0: Yoga kan.
2: Tapi kalau cedera alhamdulillah sih sejauh ini belum ya. Ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau tadi dari bisa dibilang dari apa ya tadi pernyataan Dian, berarti kita bisa dong misalnya kalau memang tidak mampu di gerakan yang satu, kita skip gitu, boleh gitu?
1: Boleh-boleh aja Kak.
0: Oh, oke. Okay. Itu ada gerakan opsional gitu gak sih kalau misalnya?
1: Pasti. Oh, pasti. Ada opsionalnya. Iya.
0: Oke. Okay. Wah, seru juga nih teman Pradua. Siapa tahu nih ada yang mau apa ya mencoba sebelum olahraga-olahraga berat lainnya ya. Iya. Kalau tadi kan Shani bilang kalau misalnya kita mau jadi mau olahraga yang mungkin atlet kah gitu ya, biar
1: sporty.
0: Badan biar mungkin badannya nggak kaget gitu dengan kerja keras seperti olahraga lain, mungkin yoga bisa sebagai awal mulanya sendiri. Oke deh teman berdua, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Dian dan juga Shania ya, dari komunitas Bread and Bliss nih teman berdua. Siapa tahu kalau kamu ingin yoga besok pagi boleh gabung nih. Mendadak banget ya. Jadi bisa gabung nanti itu. Kalau gabung besok itu ada kayak administrasinya gitu?
1: Ada Kak, jadi ada HTM-nya.
0: Oke, nantilah kita ngobrolin ya terakhir. Ya udah jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru di obrolan komunitas olahraga dan kesehatan.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman radio ya, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol bareng Dian dan juga Shania. Ngobrolin seputar komunitas yoga. Wah, seru banget nih. Cocok untuk teman Pro2 yang memang ingin olahraga tapi yang enggak terlalu effortnya luar biasa. Tapi sebenarnya kalau yoga ini, kalau olahraga lain kan mungkin kayak lari kita harus siapin sepatunya gitu ya. Terus juga outfitnya lah biar enggak kegerahan, dan juga mungkin apa ya, kalau lari ya banyak ya adalah biasanya atribut-atribut yang kecil-kecilnya gitu ya. Terus juga apalagi yang sekarang padel ya kan, wah itu mahal banget kayaknya ya. Nah kalau yoga sendiri nih ramah gak sih, selain olahraganya bikin kita tenang, kantong tenang juga gak sebenarnya? Mungkin Chania dulu deh.
1: Apa jujur nih? Sih lebih murah ya kak dibanding olahraga lain, karena kan kalau olahraga lain harus pakai sepatu gitu kan, misalnya kalau yoga bisa nggak harus pakai sepatu.
0: Okay.
1: Habis itu bajunya yang nyaman aja, baju legging nggak mungkin orang nggak punya legging kan,
0: ya,
1: baju kaos nggak mungkin orang nggak punya baju kaos. Okay. Ya seadanya aja. Dan kalau misalnya matras, di beberapa studio itu bahkan sudah ada yang menyediakan matras gitu. Jadi menurutku sangat amat ramah kantong. Tapi kalau misalnya sudah kayak suka yoga nih gitu, pasti akan menyesuaikan tuh, karena mat-mat yang memang nyaman untuk beryoga itu lumayan pricey kak.
0: Jadi matnya sendiri juga banyak ini ya, maksudnya kayak tingkatannya atau mungkin jenis-jenisnya sendiri, jadi nggak kayak mat yang kita biasa ya udah beli yang penting mat gitu.
1: Karena beberapa mat, misalnya mat Ponfit gitu kan, itu kan lumayan licin kak kalau dipakai untuk yoga. Biasanya kalau misalnya yoga itu dia bahannya yang pure rubber gitu. Itu udah ratusan ribu sendiri gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan olahraga lain, yoga ini tergolong lumayan affordable.
0: Menurutku. Benar. Tapi kalau sudah misalnya kalau sudah mulai menyukai terus sudah mulai fokus gitu ya. Ada enggak selain matras mungkin yang sering teman-teman lengkapi lah untuk, apalagi udah jadi teacher sekarang ya, udah jadi pelatihnya gitu ya. Apa nih mungkin dari Dian sendiri ada enggak yang kayak diburu gitu? Wah, ini cocok nih untuk aku. Ini lucu deh gitu. Biasanya apa nih?
2: Paling equipmentnya itu kalau udah punya matrasnya kayak, terus dia mau explore jenis yoga lain, bisa pakai wheel. Ada namanya wheel yoga. Jadi mungkin dia bisa explore untuk wheel yoganya. Atau strap. Jadi atau balok juga. Paling equipment seperti itu. Tapi biasanya beberapa studio udah sediain. Memang kalau dibilang apa sih yang paling dibutuhkan, satunya adalah matras.
0: Memang matras lah itu kunciannya ya. Pokoknya kalau udah punya matras, udah bisa ya gitu. Yoga nggak perlu yang lain-lain ya.
2: Iya, soalnya tuh ngalas kita supaya lututnya nggak sakit, ya kan.
0: Jadi
2: tangannya nggak sakit gitu kan.
0: Jadi bisa dibilang yoga adalah olahraga yang paling, ya bisa dibilang paling nyaman lah ya. Tidak hanya sekedar untuk gerakannya, tapi juga untuk peralatannya yang gampang aja dicari. Dan mungkin bisa yang biasa-biasa dulu gitu ya. Nggak yang harus yang gimana-gimana dan tetap bisa melakukan yoga. Ini ada yang bertanya satu pertanyaan. Selamat malam kakak-kakak.
2: Malam.
0: Aku mau tanya nih kak, apakah mengikuti yoga dari YouTube itu aman kah katanya? Dari siapa ini? Oh nggak ada namanya. Kita lihat dulu di sininya, dari Maria. Siapa mau jawab nih, Dian atau Shania? Dulu. Dian dulu boleh deh, Dian.
2: Boleh. Kalau menurut aku. Mau ngikutin olahraga apapun dari YouTube atau dari online itu aman-aman aja kak, selagi kita ya tadi tidak ngikutin egonya kita. Maksudnya kita memang benar-benar ngeliatin dari YouTube-nya, kita ikutin dan juga kita tahu batas tubuh kita. Mungkin waktu pas kita, bukan hanya YouTube, sekarang itu banyak banget kegiatan khususnya yoga yang online kak.
0: Ya,
2: jadi kan kurang lebih sama seperti YouTube ya kak ya, sama-sama online. Nah itu kita memang bisa ngikutinnya dimanapun kan. dan kapanpun juga sesuaikan aja sama jadwalnya, tapi memang kita harus dengerin tubuh kita sendiri. Gitu. Kalau misalkan yang di online itu mereka ngelakuin sesuatu yang menurut kita kita belum mampu menguasainya, coba ditekan dulu egonya gitu.
0: Oke deh.
2: Jadi itu aman-aman aja sih.
0: Aman ya berarti. Karena sekarang kan gampang aja emang akses segala macam gitu ya. Olahraga di rumah karena mungkin ya itu waktu mungkin nggak bisa di apa ya dicari yang mana kosong, jadi di rumah aja gitu. Tapi sebenarnya yoga ini paling efektifnya itu dilakukan kapan sih, pagi kah, mungkin sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas baru bisa melakukan, cocoknya melakukan yoga gitu?
2: Kalau untuk waktunya sendiri sebenarnya waktunya itu cocoknya di pagi, Kak.
0: Oh, di pagi.
2: Di pagi sampai di sore. Pokoknya sebelum matahari terbenam. Sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena waktu pas kita belajar teacher training kemarin dijelaskan juga kalau udah malam ini jam 6 ke atas itu sudah waktunya tubuh kita itu mulai beristirahat. Kalau kita lakukan olahraga lagi, misalkan mau yoga atau olahraga apapun, itu tubuh kita jadi kayak terbakar lagi, Kak. Berenergi lagi nih.
0: Semangat lagi nih.
2: Semangat lagi nih gitu. Jadi cocoknya memang di pagi sampai di sore hari.
0: Pagi, sore. Jadi memang memulai hari gitu ya. Atau juga setelah memang badan benar-benar capek gitu, mungkin rilis lah dulu dengan yoga.
2: Betul.
0: Tapi ini cocok gak sih kalau misalnya, kalau tadi kan memang bawaannya tuh apa ya, yoga untuk atur pernafasan, untuk pengaturan emosi gitu. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang lagi sibuk, barangkali ada yang stres dengan skripsi, mungkin gitu ya. Yoga ini sebenarnya seampuh itukah untuk merilis stres ini gitu? Mungkin dari Shania dulu deh.
1: Jujur iya sih menurutku, kan. Karena yoga itu kan ada step-stepnya ya. Di awal kita ada pranayama atau pernafasan. Jadi di awal tuh udah pernafasan, stretching masuk gerakannya. Abis itu terakhir ada pernafasan lagi, terus ada nama shavasana. Jadi kayak kita rebahan, matanya ditutup gitu. Kayak menurutku sangat efektif kalau misalnya menghadapi situasi yang penuh tekanan seperti membuat skripsi gitu. Karena tubuh kita tuh dibiarin relax dan ada afirmasi juga nih, tinggalkan segala hal yang membebani di luar sana gitu. Jadi kayak dengan afirmasi kita tuh kayak benar-benar bisa stay di momen saat itu aja. Jadi kayak ya tubuh jadi makin relax sih menurutku. Bisa lah sebagai obat dari berbagai hal yang membuat stres gitu. Contohnya skripsi gitu.
0: Iya.
1: Sangat bisa.
0: Karena orang biasanya kalau stres bodinya makan ya. Kan? Iya. Kalau Dian sendiri sekarang kalau stres memang lakukan yoga atau tetap kayak ya wanita pada biasanya makan-makan dulu gitu, atau gimana nih Dian?
2: Sebenarnya sih tergantung mood kali
0: Tergantung mood ya.
2: Tapi memang sejak pada saat-saat ini

0: Bohong banget gitu.
1: Oke deh. Jadi olahraga apapun sebenarnya juga bisa menghilangkan stres ya. Jadi karena kebetulan yoga juga dalam olah nafas ini juga akhirnya bisa lebih tenang mungkin ya. Jadi makanya banyak orang yang memilih yoga sebagai rilis untuk stres sendiri. Nah, kita kembali ke komunitas nih, komunitas dari Bread and Bliss ya. Ini berarti sekarang anggotanya sudah cukup banyak. Ini rata-rata didominasi oleh cewek kah atau ada juga cowok nih? Gideon.
2: Okay. Kalau kita lihat pada saat ini, itu memang kebanyakan cewek kak.
1: Okay.
2: 90%-nya itu cewek.
1: Karena
2: kita juga sebenarnya bingung kenapa sih cowok-cowok.
1: Iya kan?
2: Iya. Padahal waktu pas kita belajar ternyata olahraga yoga ini sendiri dari awal mulanya itu adalah dikhususkan untuk cowok.
1: Oh,
2: iya
1: okay.
2: Kak. Jadi itu dulu untuk raja-raja pada di India itu berolahraga yoga. Tapi semakin kesininya mungkin emansipasi wanita atau yang lain itu banyaknya cewek yang ikut, tapi malah kebalikan nih cowoknya yang ragu-ragu ikut karena isinya cewek-cewek. Imut-imut semua kali ya.
1: Pinky-pinky ya kan. Jadi memang lebih dominasi cewek. Tapi cowok juga masih ada ya beberapa orang ikut.
2: Ada beberapa yang ikut cewek yang cowok.
1: Cowok. Oke deh. Jadi sebenarnya terbuka untuk siapapun.
2: Betul,
1: ya.
2: Kak.
1: Jadi
2: betul,
1: memang bet. Tidak didominasi oleh cewek-cewek.
2: Iya.
1: Dan kalau sepanjang dari Dian sama Shania nih sebagai ininya ya pelatihnya gitu. Pernah gak ngetemuin mungkin beberapa kasus dengan yang latihan gitu ya, yang sering banget dialami oleh mereka sebagai apa ya namanya ya, mungkin melakukan sesuatu yang biasanya kalau di awal itu kan banyak yang kayak ada, bukan kesalahan sih mungkin tadi ya, ada yang mungkin cedera gitu. Biasanya apa sih yang apa ya, sering terjadi gitu, hal-hal yang murid-murid baru rasakan gitu untuk melakukan yoga pertama kali. Mungkin ada beberapa yang keluhan yang, aduh ini aku sakit gitu. Biasanya apa aja sih keluhan-keluhannya gitu, ada gak?
2: Kalau aku lihat sih kalau sekarang ini kebanyakan di pinggang ya kak ya.
1: Oh di pinggang.
2: Di pinggang, kalau misalkan kita kasih pose yang seperti back bend gitu, mereka merasa kok pinggangnya
0: kaku
2: karena pinggangnya kaku. Terus waktu pas kita kasih pose itu kok rasanya sakit gitu. Cuman kan kita ada counter pose-nya. Kalau misalkan pinggangnya tuh sakit gitu kak.
1: Oh memang kebanyakan di pinggang ya?
2: Kebanyakan di pinggang kak.
1: Itu karena faktor keseringan duduk atau gimana?
2: Bisa jadi salah satunya itu. Kita kan banyak duduk ya kak ya.
1: Jadi bisa
2: kaku banget kaku. Nih pinggangnya.
1: Tapi kalau misalnya boleh kasih ini nih contoh gitu ya, apalagi di misalnya di tempat kerja yang sibuk nih, ada yang ngerjain skripsi teman gitu ya, ataupun juga skripsi sendiri, atau yang kerja di kantor, misalnya kalau udah mulai kayak kita lama-lama kayak lama-lama membungkuk gitu ya, terus kan pegel ini, ada nggak lakukan gerakan yang mungkin teman-teman bisa rekomendasikan nih untuk teman perdua di rumah biar nggak apa ya, jadi tulangnya tuh kadang suka kayak ngerasa sakit gitu ya dan juga bengkok gitu. Nah biar mengatasi itu ada gerakan-gerakan kecil yang bisa dilakukan nggak yang bagian dari yoga gitu?
2: Paling bisa stretching ringan aja ya kayak.
1: Itu kayak mana tuh?
2: Stretching jadi ringan kayak yang kita angkat tangannya ke atas, kemudian kita bisa bawa bending dulu ke sisi kanan sama kiri, kemudian kita twist dulu pinggangnya. Jangan lupa di twist pinggangnya kanan kiri. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau lantainya bersih gitu di kantor atau gimana, kita bisa luruskan aja kakinya, kemudian kita luruskan si badan kita menjangkau si kaki kita.
1: Gitu.
2: Jadi nama posenya apa, Sen?
0: Paschimottanasana. Jadi perutnya di dekat paschimottanasana, kak. Jadi perutnya didekatkan ke paha gitu loh, terus dadanya dibuka.
2: Jadi punggungnya lurus, supaya punggungnya lurus lagi.
1: Ya itulah triknya ya. Kalau misalnya kamu lagi capek-capek nih teman-teman dua, mungkin sibuk dengan pekerjaan di depan komputer, apalagi juga yang mungkin scroll-scroll juga ya di sini, karena orang sakit gitu. Jadi lakukan gerakan itu juga bisa ya?
2: Bisa.
1: Bisa banget. Nah kalau bisa teman Pradua mau bergabung nih masuk ke dalam komunitas ini, karena mungkin juga tadi kan memang sih sekarang udah mulai banyak ya komunitas-komunitas yoga. Tapi kan rata-rata juga banyaknya kayak di gym dulu gitu ya, member. Tapi kalau di Bread and Bliss sendiri bisa kayak ikut harian aja kah? Karena kan ada beberapa orang yang memang waktunya memang gak pas gitu ya. Kan kayak pemikirannya, wah sayang nih sebulan gitu.

0: gitu ya kan, yang bisa diikutin cuma beberapa kali. Kalau di Bread and Beast sendiri bagaimana nih?
1: Jadi gini Kak, ya kalau Bread and Beast sendiri itu sekarang itu udah jadinya seperti event, community, sama studio.
0: Okay.
1: Kita kerjasama sama salah satu studio, namanya Studio Umah, yang mana itu kita bisa datangnya per visit, setiap hari ada jadwalnya.
0: Okay.
1: Gitu, kalau yang mau melatih atau daily practice-nya sendiri setiap hari, bisa ke Studio Umah.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Kalau untuk event sendiri kita ada setiap bulannya. Itu bisa nanti lihat di IG kita aja. Gitu.
0: Bisa mampir. Boleh di mana nih IG-nya?
1: Boleh di @breadandbliss_.
0: Oke, kita cek dulu tadi. Tunggu ya, kita lihat ya. Apa nih namanya?
1: @breadandbliss_.
0: Oke. Nah, itu dia teman Prado, bisa langsung lihat apa aja yang ada di sana kegiatannya. Mungkin bisa langsung tanya ya apa aja yang harus mungkin yang dipenuhi untuk pendaftaran sendiri. Oke. Jadi memang pastinya kalau bisa dibilang yoga ini apa ya, olahraganya tuh santai tapi juga butuh fokus ya. Jadi selain manfaatnya untuk postur tubuh, yoga sendiri bagi teman-teman apa sih yang dirasakan sampai saat ini? Mungkin juga selain emosi, apa aja nih yang bisa didapatkan dengan dari yoga?
2: Kalau aku izin jawab, kalau misalnya aku itu dari community-nya sih Kak.
0: Oh, community-nya.
2: Jujur, ya. Jadi kayak ketemu teman-teman yang emang satu pemikiran dan satu minat, itu sangat seru gitu. Dan memang karena bawaannya itu setelah olahraga itu kan jadi positif, jadi enak bertemannya lebih ke arah positif gitu. Nambah teman dari berbagai kalangan gitu sih menurutku. Itu sisi lain dari
0: sisi lain
2: ini,
0: dari yoga sendiri.
2: Karena jujur aku jadi nambah banyak teman banget setelah ikut yoga ini.
0: Kalau dari Dian sendiri?
3: Ya kurang lebih sama sih ya,
0: sama
3: kayak
0: ya.
3: Karena waktu pas kita nyukain sesuatu, nah itu ketemu sama, pastinya ingin ketemu sama orang yang satu minat yang sama.
0: Oke,
3: kita ketemunya di komunitas, terus kayak yang berbagi apa ya, dibilang kayak kamu udah bisa puasa ini belum gitu. Berbagi challenge bareng-bareng atau berbagi schedule bareng-bareng gitu.
2: Hunting kelas.
3: Jadi kayak bertemu sama orang-orang yang satu minat itu seseru itu ternyata Kak.
0: Oke deh, asik ya. Oke deh teman-teman berdua, nanti kamu juga bisa mungkin cari tahu juga bagaimana caranya untuk bisa bergabung di komunitasnya. Kalau tadi kan di ininya ya, di studionya ya. Kalau komunitasnya bagaimana nanti nih kita ngobrol untuk sesi terakhir. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas kesehatan dan juga olahraga.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumaon.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
7: sabe,
8: matur nuwun,
9: dagawel, rancabana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: kita masuk di sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol seputar yoga ini, teman Pre2. Olahraga yang sudah lama banget ya, sebenarnya digandrungi, tapi karena peralihan zaman lah namanya bisa dibilang ya. Terus mulai banyak nih olahraga-olahraga yang diperkenalkan juga. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya tren-tren olahraga gitu yang di apa ya, digandrungi sama anak muda. Mulai dulu juga sempat yoga, terus juga kayak pilates, terus macam-macam, ada lari gitu ya. Dan sampai banyak olahraga-olahraga yang bermunculan. Tapi yoga ternyata masih banyak juga ya yang minat untuk mengikuti olahraga yang cukup menenangkan ini. Tapi kalau misalnya yoga ini, apa memang harus ada kayak suara-suara yang menenangkan, atau memang bisa sendiri aja gitu tanpa adanya suara-suara yang kadang-kadang kalau kita lihat di aplikasi ada katanya pakai white noise gitu-gitu ya, atau suara angin atau bagaimana nih, mungkin dari Shania sendiri.
1: Sebenarnya di kelas itu optional ya Kak, tergantung teachernya apakah mau pakai background lagu apa enggak gitu. Okay. Tapi kalau aku emang ada pakai kayak suara burung berchirping morning gitu-gitu. Okay. Sebenarnya itu optional, enggak harus.
0: Sih, Kak. Memang tergantung ininya aja ya.
1: Tergantung coach atau teachernya.
0: Kalau dari Dian sendiri gimana?
2: Ya benar Kak, itu tergantung sama teachernya aja. Dan itu juga opsional pakai suara atau tidak. Karena yoga sendiri sebenarnya ada juga yang khusus untuk sound ya, kalau nggak salah namanya sound healing.
0: Okay.
2: Ya jadi itu memang dia memberikan suara-suara yang seperti kakak bilang tadi, ada gemercik, ada ini.
0: Oke, jadi memang nggak harus ya?
2: Nggak harus, opsional aja.
0: Opsional aja. Oke, tapi kalau nyamannya dari Dian gimana?
2: Kalau aku sih karena biasa ngajarnya vinyasa ya kayak, jadi vinyasa itu lebih energize.
0: Oke.
2: Biasanya tuh aku memang kasih soundtrack yang membuat mereka nggak terlalu ini sih, nggak terlalu terasa tertekan dengan posenya. Jadi terkadang waktu pas aku kasih lagu-lagu kayak agak ngepop sedikit, mereka bisa kayak sambil nyanyi nih waktu pas ngepose.
0: Okay, jadi memang tergantung dari ininya juga ya, mungkin apa tekniknya akan dilakukan. Ya. Satu lagi nih, ada yang bertanya dari, tunggu ya, ini dia dari Lia. Katanya gini, Kak, aku tuh kalau ikut yoga kenapa ya perut aku sering kram? Nah, itu dia tuh. Kenapa kira-kira nih?
2: Sebenarnya Kak, kita juga tidak tahu ya sebenarnya. Karena dia itu perut kramnya berdasarkan abis latihan yoga atau udah kram duluan baru yoga. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena waktu pas kram itu kan bisa berbagai jenis ya Kak ya. Kadang kita lagi haid juga bisa kram.
0: Okay.
2: Ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia habis yoganya memang ada kram, berarti mungkin dia terlalu banyak twisting kan di bagian perutnya. Mungkin perutnya itu tidak bisa menerima untuk twistingnya terlalu deep. Tapi dipaksain terlalu deep. Kalau misalkan dia kramnya setelah yoga, gitu.
0: Tapi ada kasus gitu nggak sih kalau di tempat latihan Breathe and Bliss sendiri?
2: Mual biasanya Kak mereka.
0: Oh mual? Kenapa itu kok malah mual?
2: Biasanya malah mual karena ada beberapa badan itu kalau Dian lihat seperti yang dia habis makan. Terus masih setengah jam atau satu jamnya dia hajar sama yoga nih. Sebenarnya olahraga apapun kan nggak baik ya Kak, kalau misalkan jam makan dan juga jam olahraganya terlalu dekat. Jadi itu bisa nyebabin mual juga. Gitu. Terus ada juga yang beberapa orang yang dia terkesan seperti darah rendah. Terus waktu pas dia ikut kelasnya yoga yang ada tuh namanya inversion. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Nah, itu bisa buat mual juga. Kalau dia tidak terbiasa ya Kak ya. Karena itu tadi balik, kita harus dengarkan tubuh kita. Jangan terlalu ego waktu pas kita lihat sekitar.
0: Wah, orang ini kok banget bisa. Apalagi terbalik-terbalik gitu kayak keren banget ya kalau di foto.
2: Orangnya kok bisa, kenapa saya tidak gitu ya Kak ya. Terus juga pengen harus dengerin tubuh sendiri. Kalau misalkan belum nih kata tubuhnya, dengerin gitu.
0: Oh Berarti memang nggak harus semua yang kita bisa gitu ya di awal, yeah, gitu ya.
2: Kan banyak coach itu pasti ngasih opsi-opsi, mm-hmm, untuk pemula.
0: Okay.
2: Iya, jadi sabar dulu aja yang di opsi-opsi. Mm-hmm. Nanti waktu pas mau challenge bisa.
0: Oke. Okay. Tapi berarti apakah untuk ikut yoga ini, apalagi di kelas-kelas yang ada di mungkin studio-studio gitu ya, yang memang ada latihan rutinnya? Untuk mengikutinya apakah ada dilihat dulu riwayat mungkin penyakitnya atau lagi mengalami apa gitu?
2: Kalau aku sendiri sebelum kelas pasti selalu bertanya, Kak, mereka itu apakah pernah injury atau ada skoliosis yang paling sering ya?
0: Mm-hmm.
2: Karena kita itu yoganya kan umum, Kak, bukan untuk sesuatu penyakit.
0: Nah, ya,
2: jadi kita memang untuk body fit nih, untuk fit ke badan dulu aja. Jadi kalau misalkan mereka mempunyai ada injury di lututnya, pernah kena, mungkin kita bilang jangan dipaksakan di bagian lututnya.
0: Okay.
2: Atau mereka yang ada skolio, itu nanti jangan terlalu di backbend-kan atau jangan ditwist-kan supaya skolionya itu tidak nambah derajatnya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Paling itu aja.
0: Jadi memang diinstruksikan gitu ya, maksudnya diumumkan ya, di-announce-kan apa-apa aja.
2: Biasanya sebelum kelas.
0: Tapi ada yang bandel nggak? Biasanya kan kadang, gengsi nih, nanti aku jadi nggak boleh ngelakuin gaya itu gitu. Ada gak nomong gitu? Ada juga pasti nih.
1: Kayaknya sejauh ini karena ego ya kayak, jadi pengen juga kan. Cuman ya kita kembali lagi, itu badan kamu sendiri loh.
0: Bener.
1: Dipakai lama loh.
0: Jadi ya silakan aja milih sendiri ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Itu baliknya ke diri.
0: Yang penting
1: sendiri.
0: Kita udah kasih tahu.
1: Iya, kasih announce.
0: Oke. Berarti kalau misalnya yoga, kalau tadi kan darah rendah juga ada beberapa memang gerakan yang akhirnya opsional juga. Nah selain itu apa lagi nih yang bikin mungkin tidak haruslah untuk mengikuti semua gerakan di yoga? Biasanya yang sakit apa aja nih?
2: Mungkin kalau yang ini, Kak, kalau dia sensitif di perutnya yang seperti kram tadi, apa dia lagi haid yang hari pertama, itu kan tidak boleh deep twisting, karena takut nanti rahimnya itu luka.
0: Oke.
2: Kan lagi lemah tuh. Kita kasih deep twisting nanti luka jadinya kram atau ada yang lain.
0: Oke. Oh, jadi memang harus memang perhatikan banget ya kondisi tubuh.
2: Betul.
0: Ya untuk yoga. Walaupun katanya teknik pernafasan, tapi tetap harus bisa paham juga untuk diri sendiri. Oke deh. Gak kerasa juga nih sudah hampir jam 9 malam ya. Wah, pernah lihat jam. Tapi kalau boleh tahu untuk apa ya, mungkin terakhir nih untuk teman pro 2 yang mau bergabung tadi, kalau misalnya studionya ada, kalau di komunitasnya boleh nggak kita mungkin tidak bergabung di studio tapi ikut aja komunitasnya gitu, mungkin mau ikut event-eventnya sendiri gitu?
2: Iya,
0: boleh ya?
2: Boleh, Kak, boleh banget. Boleh banget, karena di IG kita sendiri juga langsung ada di sana. Kalau mau masuk komunitas langsung aja ke WA grupnya.
0: Tinggal
2: dihubung, tinggal diklik aja di linknya.
0: Jadi bisa langsung bergabung?
2: Bisa.
0: Langsung di
2: komunitas. Langsung aja.
0: Oke, itu dia teman pro 2. Jadi berarti memang harus untuk mampir dulu ke Instagramnya di mungkin sekali
2: @britainbliss_.
0: Nah itu dia teman pro 2. Kamu bisa lihat kegiatannya, apalagi besok nih. Kemudian wow, bisa nggak sih ikut lagi gitu ya? Bisa cek aja langsung atau juga tanya sama adminnya. Mungkin terakhir dari Shania, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman pro 2 nih yang sekarang kan juga bisa dibilang memang kesibukan cukup luar biasa ya, untuk bagi yang bekerja, yang sekolah gitu. Bagaimana untuk tetap bisa menjaga kesehatan apalagi dengan yoga ini? Apa awal, langkah awal yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengikuti yoga?
1: Langkah awalnya menurutku menyiapkan niat ya, niat untuk datang ke studio untuk berlatih. Mungkin niatnya nggak kayak, oh aku harus bisa pose ini dan pose itu, tapi kayak, oh aku, tubuh aku harus dibawa bergerak hari ini gitu. Tubuh aku harus dikasih jeda dari hiruk pikuk pekerjaan dan lain sebagainya. Lebih itu sih, menghargai tubuh dengan cara menggerakkannya, kemudian kayak melatih nafas supaya sistem nervous system kita lebih lebih terregulate lagi gitu. Mungkin kita aja sih, Kak.
0: Oke, kalau dari Dian mungkin sedikit motivasi nih untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin ya tren apa, cuman ikut tren olahraga, mungkin oh gini olahraganya udah selesai, terus juga mungkin lebih banyak menghabiskan waktu sekarang ngopi-ngopi ya. Bagaimana untuk bisa tetap menjaga, pedulilah akan kesehatan, baik itu dari fisiknya maupun juga dari dalam sendiri nih, bagaimana nih?
2: Gini aja sih, sebelum ke rumah sakit, coba kita ke studio aja.
0: Iya. Langsung nggak to the point ya.
2: Jadi maksudnya itu kita kayak yang sadar aja sama apa yang kita, pasti kita tahu sendiri diri kita itu kayak yang udah jompo nih ngerasanya. Kok udah megang minyak kayu putih di usia segini.
0: Iya, banyak yang bilang kan remaja jompo.
2: Remaja jompo. Kok banyak megang apa kayak yang minyak angin apa segala macam nih di usia segini. Coba dimulai bergerak dulu aja. Bergerak dulu aja dari kemageran itu. Karena iya, karena seperti kata kakak tadi, kan ada di YouTube ya. Ada juga di online. Jadi kita sebenarnya kalau pentingnya yang pertama seperti kata Sania tadi, nawaitu.
0: Niat ya yang penting ya. Iya. Tapi ini ada yang agak sedikit menggelitik nih terakhir ya. Ada yang bertanya nih, Kak, apakah yoga bisa bikin kurus?
2: Nah,
0: terakhir ya, bisa nggak bikin kurus?
2: Kalau menurut aku ya Kak, olahraga apapun nih, olahraga apapun itu kembali ke lifestyle kita lagi. Karena kurus atau misalkan gemuk itu sesuatu yang bisa dibilang itu kayak relatif ya Kak ya. Kurusnya itu semana, gemuknya itu semana gitu kan Kak. Terus juga kita harus melihat sama kalori lagi kan ya Kak. Kalori yang kita masukin sama kalori yang terbuang. Olahraga apapun itu. Jadi walaupun dia udah yoga beribu kali, tapi kalori yang masuknya lebih banyak daripada kalori yang dikeluarinnya, ya
0: sama aja gitu ya.
2: Tapi paling enggak kalau dia memang sudah sering berlatih, itu ada beberapa yang bakal jadi massa otot. Enggak semuanya nih jadi lemak.
0: Iya, dibagilah.
2: Dibagilah ya.
0: Oke deh, terima kasih untuk Dian dan juga Shania. Luar biasa banget nih, mudah-mudahan juga teman produ bisa konsisten memilih olahraganya. Mungkin kayak Dian tadi ya, udah yang ini, yang itu, yang ini. Akhirnya rupanya konsistennya yang di yoga ya. Jadi biar mungkin tubuhnya juga mengenali nih, wah ternyata kita akan yoga gitu ya. Dan melakukannya secara rutin, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Tidak hanya sekedar untuk menghilangkan stres, tapi juga pentingnya untuk menjaga mungkin postur tubuh ya. Ngerasa gak sih kalau akhirnya postur tubuh teman-teman ikut yoga ini?
2: Jadi kayak rasa kok pinggang semakin kecil nih.
0: Oke deh.
2: Lebih ngerasa di pinggang sih.
0: Kalau dari postur yang mungkin kayak mungkin lebih tegap
2: ya, benar, berasa lebih tegap.
0: Gak gampang capek ya?
2: Itu salah satunya.
1: Pinggang.
0: Iya. Ya memang gini ya kan, terkoyo gitu ya kan. Nah, itu dia teman Pradua. Jadi jangan ragu untuk memulai, nggak harus mungkin datang ke studio, tapi tadi misal dari YouTube, kalau memang kayaknya rasa-rasanya tidak sanggup, jangan dicoba gitu ya.
2: Iya, bener,
0: mungkin
2: Kak,
0: bisa cari optional-optional lainnya. Oke deh. Dan teman berdua juga, terakhir nih tadi apa ya untuk eventnya besok ya?
2: Ada nih event kita besok. Kita masih buka pendaftaran. Karena tempatnya lumayan spesies, jadi di jam 6.30 di Arios Mini Soccer. Jadi selain yoga nanti ada beauty wellness juga dari makeover di sana. Ada dari sponsor kita ada Ray Florist juga. Jadi nanti teman-teman bakal dapetin special goodie dari makeover dan juga dapetin ada single bucket dari Ray Florist.
0: Jadi pulang-pulang bawa oleh-oleh nih ya. Badan sehat juga dapat souvenir lah ya, bisa dibilang penyemangat ya. Biar besok-besok bisa ikutan lagi. Oke, terima kasih banyak Dian dan juga Shania dari komunitas Bread and Bliss nih teman Pradua. Jadi memang untuk olahraga sekarang bebas pilihan yang mana. Tapi kalau memang mau olahraga yang simple-simple aja dulu, yang gak terlalu banyak toolsnya ya, equipmentnya sendiri, bisa pilih yoga. Dan mungkin banyak gerakan-gerakan yang cukup aman ya dilakukan oleh pemula. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin kalau ada event-event boleh deh ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Dan terima kasih banyak juga untuk teman Pradua yang sudah bergabung, sudah bertanya-tanya di malam hari ini. Dan mudah-mudahan besok atau juga minggu depan maksudnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman yang juga hobi banget dengan olahraga dan juga peduli akan kesehatan ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Setelah tadi ada obrolan seru bersama komunitas yoga Breathe and Bliss nih teman perdua. Jadi bagaimana olahraga itu bisa membuat tidaknya sehat, tapi juga bisa membawa ketentraman, kenyamanan dalam hidup kita, ya kan? Oke, ada teman perdua. Di malam hari ini nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja, apalagi nih di malam minggu. Nadia memilih antara dua sih, antara obrolan tentang asmara atau keuangan, karena itulah sekarang yang menjadi sebuah yang kita sering alami lah saat ini teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih ada lagu-lagu spesial juga seperti satu ini teman peradua. Nadia mau menghadirkan single milik Aruma dengan salam perpisahan dari albumnya yang berbunga yang dirilisnya di bulan Juli 2024. Ini dia spesial untuk kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu

kita ngobrol dua. Jadi malam ini Nadia mau ngajak kamu mengenal yang namanya amplop digital nih teman-teman dua. Jadi memang untuk saat ini godaan cukup banyak ya, entah itu jajan atau juga belanja yang semakin mudah untuk check out. Terus belum lagi promo-promo nih teman-teman dua. Terkadang kita jadi suka kayak lupa kecil-kecil, tapi ternyata cukup menguras, bikin kamu boncos nih teman-teman dua. Nah, kalau kamu merasa nih ketika menerima bulanan nih teman-teman dua, entah itu gaji atau juga jajan bulanan dari orang tua, tapi baru aja menerima, tiba-tiba belum sampai setengah bulan, saldo rekening tuh udah drastis menyusut cukup signifikan. Padahal kita belum kayaknya belum belanja tuh yang benar-benar pokoknya gitu, tapi sudah banyak terkuras nih teman pradua, mungkin dengan hal yang kecil-kecil kayak tadi jajan dulu, beli ini dulu 30.000, 20.000, 4 kali jajan dengan nominal segitu udah 100 aja nih teman pradua ya. Jadi, fenomena ini juga sering disebut sebagai gaji numpang lewat, dan ternyata ini juga sudah banyak dialami dan tanpa disadari memang berbagai pengeluaran yang kecil-kecil ya, tagihan rutin juga atau juga kayak kuota bulanan kamu, sampai kebiasaan belanja yang mendadak gitu ya, kayak belanja kecil-kecilan, itu juga ternyata bisa membuat uang mengalir begitu saja sebelum benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Jadi itulah sebabnya teman pradua, kita perlu nih mengatur keuangan yang tepat agar tidak mudah habis dalam waktu yang singkat, karena sering sekali masalahnya bukan terletak pada besarnya gaji, melainkan belum adanya rencana yang jelas untuk mengatur keuangan kita. Nah, untuk itu Nadia mau ngajak kamu dan juga Nadia yang sering sekali juga kayak, hah kok udah segini aja gitu ya. Jadi teman pradua bisa mencoba yang namanya amplop digital nih teman pradua. Jadi seperti apa, apakah ada aplikasinya atau bagaimana teman pradua, nanti Nadia akan hadirkan untuk kamu selengkapnya biar sama-sama kita bisa mengatur keuangan kita lebih bijaksana lagi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

Agak tema pre-due, jadi memang untuk mengendalikan keuangan ini agak sedikit gampang-gampang sulit lah bisa dibilang ya. Memang planningnya itu mau belanja yang kecil-kecil aja, kayak menyenangkan diri. Tapi memang sekarang itu belanja kecil-kecil mungkin 5 kali dengan 30 ribu atau barangnya 40 ribu. Kalau dalam satu hari bisa 3 kali atau 4 kali kan lumayan juga ya teman berdua. Selain mungkin ketika untuk makan atau keperluan lain teman berdua. Jadi tidak ada salahnya kamu mencoba juga, kita lah ya bisa mencoba nih teman berdua untuk mencoba metode yang namanya amplop digital ini. Dan menariknya, cara sederhana ini sangat bisa untuk mengendalikan kebiasaan kita yang jajannya kecil-kecil tadi, yaitu melalui sistem amplop atau juga envelope budgeting. Jadi seperti yang dilansir dari discover.com, metode amplop digital ini berupaya untuk menyisihkan uang tunai untuk membayar pengeluaran dalam berbagai kategori anggaran. Dan sekarang konsep ini juga bahkan bisa diterapkan secara digital melalui juga fitur kantong tabungan atau aplikasi pengelola keuangan, dan membuat proses mengatur anggaran menjadi lebih praktis, sekaligus juga bisa membantu mencegah gaji atau juga pendapatan kamu bulanan itu tidak habis dalam tengah bulan. Jadi caranya bagaimana menerapkan sistem amplop digital ini teman pre-2, nanti ada tekniknya. Salah satunya adalah tentukan jumlah uang yang bisa kamu alokasikan. Ya seperti apa, nanti Nadia kasih tahu tipsnya untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

realize the eye.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

kita akan sama-sama nih belajar untuk mengatur keuangan dengan menggunakan amplop digital nih Tamu Pradua. Jadi yang pasti langkah pertama dengan sistem amplop digital ini adalah mengetahui berapa besar uang yang benar-benar bisa dikelola setelah menerima gaji nih Tamu Pradua, atau juga menerima uang bulanan lah bisa dibilang. Jadi Tamu Pradua, kamu bisa memulai dengan menghitung total pemasukan bulanan, lalu sisihkan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang sifatnya tetap ya, seperti mungkin ada cicilan atau tagihan rutin. Nah, setelah itu sisa dana bisa dibagi ke dalam beberapa kategori pengeluaran agar setiap rupiahnya memiliki tujuan yang jelas ya. Karena dengan cara ini pastinya Teman Pradua tidak hanya mengetahui berapa banyak uang yang dimiliki, tapi juga bagaimana uang tersebut bisa kamu gunakan ya, atau akan nanti kamu gunakan. Nah, setelah itu setelah mengetahui jumlah dana yang tersedia Teman Pradua, nah disinilah saatnya kita bisa membuat amplop digital berdasarkan kebutuhan ya. Setelah pendapatan bulan kamu dikurangi dengan kewajiban kayak cicilan atau memang tagihan rutin itu Teman Pradua, walaupun mungkin masih jauh tenggat waktunya, gak ada salahnya langsung dibayar di awal bulan biar nanti kamu juga gak keteteran gitu ya. Jadi kamu bisa buat kategori untuk belanja kebutuhan pokok, mungkin ya transportasi, makan di luar atau makan di tempat kerja kayak untuk ojek online, makanan, pengantaran online gitu ya. Atau dana darurat sendiri pun ini juga bisa dibagi-bagi. Jadi pembagian ini membantu kita tentunya untuk melihat batas pengeluaran pada setiap kategori sampai lebih mudah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi dengan semakin jelasnya pembagian anggaran ini ya, jadi semakin kecil juga kemungkinan menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain. Jadi kalau misalnya dari awal mikirnya, wah beli apa, sedangkan ada kebutuhan yang harus atau juga biaya yang wajib banget kamu keluarkan, jadinya kepake gitu Teman Pradua, yang ada nanti pusing sendiri ketika tanggal jatuh tempo. Nah, itu beberapa tipsnya, nanti masih ada beberapa lagi biar kita bisa sama-sama mengelola keuangan dengan namanya amplop digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
1: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jadi prinsip utama dari sistem amplop digital ini ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu kita dulu ya, nenek-nenek kita dulu, itu mereka memisahkan di amplop beneran gitu ya, atau di buku tapi di lembaran-lembaran, di sela-sela lembaran itu di taruh duit gitu beberapa, dan itu mungkin dikategorikan nih beli beras, beli lauk gitu. Nah sama halnya juga sekarang, jadi untuk amplop digital ini adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan dana sejak awal, bukan saat sudah mulai habis digunakan itu Mampra 2. Jadi memang di zaman yang serba mudah ini, tentunya hal ini juga bisa apa ya dilakukan dengan lebih praktis melalui fitur tabungan, rekening yang terpisah atau juga aplikasi pengelola keuangan yang memungkinkan pengguna membagi saldonya. Jadi dengan begitu setiap kali akan berbelanja, tentunya teman produs sudah mengetahui ya dari amplop mana dana tersebut harus diambil. Dan gunakan juga dana itu sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. Jadi ketika melakukan transaksi, biasakan hanya menggunakan uang dari kategori yang memang sudah ditentukan nih teman pradua. Misalnya kalau misalnya anggaran makan di luar atau kayak makanan apa pemesanan online gitu ya, kamu harus menggunakan uang untuk memang untuk makan. Dan jangan sampai uang yang lain itu diganggu gugat atau bahkan melampaui batas yang sudah ditentukan di teman perdua. Jadi sebaiknya tunda pengeluaran yang harus lebih dari budgetnya. Dan kamu bisa tunda dulu gitu ya untuk periode berikutnya. Jadi cara ini bisa membantu untuk membangun disiplin dalam mengelola keuangan sekaligus juga mencegah kebiasaan mengambil dana dari pos lain seperti tabungan atau juga dana darurat. Nah terakhir nih, sistem amplop digital ini kan bukan sekedar membagi uang ya, tapi juga bisa mengevaluasi apakah anggaran yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah di akhir bulan, kamu coba melihat nih kategori mana yang sering melebihi batas dan mana yang justru memiliki lebih banyak sisa dana. Berarti kamu bisa mengevaluasi lagi dan dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan alokasi anggaran pada bulan berikutnya agar lebih realistis dan juga efektif ya. Jadi dengan evaluasi rutin ini teman perdua, sistem amplop digital ini tentu akan semakin sesuai dengan pola pengeluaran teman perdua dan membantu menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Oke, itu dia beberapa tips untuk kamu. Mumpung ini awal bulan ya. Jadi kamu bisa menerapkan sistem amplop digital ini untuk mengatur keuangan kamu. Jadi jangan sampai ada apa ya istilahnya tuh uang baru masuk 5 menit terus 5 menit kemudian hilang gitu ya. Jangan sampai dan akhirnya mungkin pertengahan bulan udah gigit jari, jangan ya. Pasti mulai dari awal bulan inilah kamu harus memisahkan mana yang menjadi prioritas. Nah, sisanya itulah baru kamu bagi-bagi. Entah itu untuk ngopi, entah itu untuk jajan-jajan, atau membeli barang kebutuhan yang katanya lucu. Jadi itu bisa dikategorikan juga nih teman perdua. Jangan sampai ketika masuk pendapatan bulanan habis begitu saja dengan membeli hal-hal yang receh. Tapi kalau lama-lama kan katanya kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Nah jangan sampai seperti itu. Tapi kalau nabung sih enak ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Tapi kalau misalnya pengeluaran, wah itu bisa bablas sih keuangan kamu. Itu dia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengelola keuangan dengan lebih bijaksana lagi ya. Nah dia pamit menemani kamu di malam hari ini. Terima kasih banyak teman Pradua sudah mendengarkan Pradua FM untuk hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Dan besok kamu bisa kembali hadir, kembali mendengarkan, dan Pradua juga hadir pada pukul 5 pagi besok. Besok subuh itu ada Dito yang menemani kamu di sepeda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam teman Pradua, selamat beristirahat, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ki, pinjem headphone dong.
3: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
2: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
3: Bukannya sama aja kali?
2: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
3: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, garang habis ya.
2: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone, itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
3: Nah, kalau handsfree?
2: Kalau handsfree, itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
3: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan, bodoh ah!
2: Wuh, dasar deh kamu.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sit. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
5: FM, teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Inspirasi. Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Sobat Mempreduet, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Mempreduet, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ahli syiriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." مثل جسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد مثل المؤمنين في توديهم. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh. إذا اشتكى منه عدو, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sairul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Harito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbakut kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Area Manager Communication Relations NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbakut Fahrogi Andriani mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk energi yang kompetitif sekaligus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Sementara Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 adalah Pertamax Turbo turun dari Rp20.150 per liter menjadi Rp19.100 per liter. Pertamax RON 92 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.650 per liter.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan membuka rekrutmen sebanyak 94 tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen tersebut terdiri dari tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang akan ditempatkan untuk mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Yusi Prastiningsih, mengatakan penambahan tenaga kesehatan diperlukan karena tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Riau tersebut. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Selamat menikmati waktu weekend kamu karena hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026 udah weekend. Terus tanggal muda ya, awal bulan. Waduh, lengkap sekali tuh kebahagiaan kamu di pagi hari ini ya. Apalagi ditemani bareng aku Dito Satriawan teman Pro 2 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ya udahlah, enjoy aja, nikmati aja momen-momen kamu nyantai di hari Minggu ini ya, sambil dengerin lagu-lagu dari Pro 2 Pekanbaru.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ngomong-ngomong kalian lagi ngapain nih teman-teman? 2 jam segini ya, jam hampir setengah 7. Apakah masih tidur atau masih baring-baring di kasur? Wah, wah, wah. Tapi yang namanya weekend wajar aja sih libur gitu teman-teman 2 ya. Tapi sebagian orang makan baru biasanya kalau minggu ini dimanfaatkan buat olahraga di area Car Free Day teman-teman 2. Ini coba nanti aku pantau ya, apakah sudah ramai? Kalau dari studio sih kayaknya masih agak-agak gelap. Apakah mendung nih jangan-jangan? Coba nanti dicek dulu ya teman-teman berdua ya. Nanti aku kasih tahu infonya. Apakah kondisi di area Sudirman sudah pada dibuka nih untuk orang yang berolahraga? Soalnya belum terlalu kelihatan nih teman-teman berdua. Atau mungkin masih sepi kali ya. Ntar ya coba tengok nanti ya. Tapi buat kamu yang pengen berolahraga ya nggak apa-apa sih. Mungkin dari sekarang bisa siap-siap untuk entah mungkin ke taman kota atau ke hutan kota atau kemana gitu, tempat-tempat bisa kamu gunakan untuk berolahraga atau mungkin sekitaran komplek rumah kamu aja.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Di area Sudirman Pekanbaru sudah mulai banyak orang yang beraktivitas untuk menikmati momen Car Free Day teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang juga pengen beraktivitas di pagi hari ini, memanfaatkan momen weekend ya, berolahraga atau mungkin sekedar menikmati waktu pagi di area Car Free Day udah bisa nih teman Pro 2 ya. Sampai nanti pukul 9 pagi teman Pro 2. Jadi nikmati suasananya, vibes-nya sambil berolahraga, cari keringat gitu kan. Nanti selesai olahraga juga bisa beli-beli cemilan juga banyak tuh kan di area Car Free Day teman Pro 2. Pokoknya yang kalau mau olahraga yang enggak begitu ramai berdesakan, itu areanya enak di depan kantor RRI Pekanbaru karena enggak begitu ramai. Dan buat UMKM, UMKM kan banyaknya di kompleks gubernur kali ya. Kalau di area depan kantor RRI Pekanbaru nggak ada tuh yang jualan. Jadi kamu bisa fokus berolahraga, entah bersepeda atau mungkin jogging mengitari area Sudirman tuh pas

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: FM. Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, buat kamu yang mungkin sudah melek matanya Tempro 2 dan pengen berolahraga di area Car Free Day nih. Kayaknya tadi sempat hujan atau gimana ya, kok aspalnya agak-agak basah nih, tapi sekarang udah cerah teman Tempro 2. Banyak nih yang udah olahraga ya, kelihatan banget nih, udah ada yang lari, ada yang jalan kaki santai, ada yang ngemil-ngemil juga. Dan juga ada semacam gerakan kampanye aktivis apa gitu, wah seru kayaknya ya. Sambil olahraga, sambil mungkin berbakti sosial gitu, kegiatan bakti sosial teman berdua. Jadi buat kamu yang masih punya kesempatan, mungkin bisa ya kali main ke RRI, main ke Car Free Day. Sambil lewat RRI Pekanbaru juga bisa kan. Terus olahraga itu enaknya sambil